96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada, teman Pro 2 ya kan. Dan sekarang kita akan masuk ke lagu pilihan kamu untuk hari ini. Dan ini mana Fauzan udah kasih kalian atau udah pilih lagu pilihan kamu untuk hari ini. Ada 4 nih, teman Pro 2 ya kan. Langsung saja, lagu yang pertama lagu dari Salma Salsabil yang berjudul Jenuh Tapi Butuh.

Yes, itu lagu kedua kita, lagu dari Treasure yang berjudul Everything, ya kan? Dan lagu ketiga kita, lagu dari Sabrina Carpenter yang berjudul Father.

0: berdua.
1: Yes, teman berdua, kamu bisa voting lagu pengen kamu untuk hari ini di WhatsApp kita di 08114410968 dan juga bisa lewat Instagram kita di @_prodomakassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya Radio Digital, kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store, teman berdua.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

0: bahasa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Teman terbaik kamu.

0: Yes, yes, yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Temen Pro 2 di Spada, ya kan? Dan saya bersama Kakanda Syahrul. Itu dulu lagu pengen kamu dulu, Pak. Jangan dulu pergi. Sumpah. Dan yes, Fauzan udah pilihin 4 lagu pengen kamu. Tadi sebenarnya udah ada sih Temen Pro 2, tapi mau spill lagi nih untuk hari ini. Dan ada 4 lagu pengen kamu untuk hari ini. Yang pertama, Syahrul, apa? Sabar, pelan-pelan. Oh, suaranya yang enggak.
1: Ini saya enggak ini ya.

0: tahan. Semisal kalau semisal nah, Maya mau diputarkan atau mau menyanyi ya dipilih. So, jadi nanti kamu pilih juga sendiri.
1: Bagaimana caranya dipilih?
0: Ah, sebentar. Sebentar, kita kill dulu semua baru nanti dikasih tahu.
1: Oh, begitu.
0: Iya, begitu cara mainnya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, dan lagu keempat, ketiga, lagu dari Sabrina Carpenter yang berjudul

0: Yes. Dan lagu terakhir nih Sarul, baru saya kasih tahu gimana cara pilihnya nantinya.
1: Lagu keempat
0: ada dari Dodongnya.
1: Lagi lagu dari Sensi, yes. Featuring Sensi.
0: Salah, judulnya. Salah.
1: Dia.
0: Salah, Sensi itu judulnya. Dia itu yang nyanyinya. Dia featuring dengan Tensky.
1: Judulmu begini loh.
0: Ya, memang begitu di situ.
1: Jadi baca saja.
0: Ya oke, jadi tempat dua lagu
1: ternyata
0: terakhir.
1: Lagu judulnya
0: dia yang featuring dengan Tensky yang berjudul Sensky. Paling

0: lewat WhatsApp Pro 2 nantinya di 08 11 410 968,
1: atau
0: di Instagram kita di @_pro_makassar,
1: atau
0: bisa lewat RR Digital, aplikasinya kamu bisa download di App Store dan juga
1: di TikTok kita yang sekarang lagi live.
0: Oh iya betul, dan juga bisa di Play Store untuk downloadnya teman Pro 2.
1: Enggak, kita bisa komen juga.
0: Oh karena tadi kita udah kita kasih caption ya,
1: ya
0: bahwa betul. LPK nanti sampai jam 9.
1: Jangan lupa ada di TikTok kami.
0: Betul. Oke teman Pro 2, jangan kemana dulu, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Semangat terbaik kamu.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman Produk masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sepada ya kan Teman Produk, dan kita sekarang masih di lagu pilihan kamu juga, dan udah ada dari pendengar kita beberapa yang udah pilih lagu pilihan kamu untuk hari ini di jam 8.41 nih Teman Produk. Ada lagu dari Sabrina Carpenter yang berjudul Feather atau bagaimana anak-anak? Okay, thank you. Itu. Jadi ada nih apa anak magang saya itu hari ini. Nah, itu ada kespil tuh suaranya kan. Jadi sebentar dia akan bergabung di jam 9, kita akan ngebahas seputar narkoba, tapi kayaknya terlalu cepat dia untuk dispil ya kan. Dan kalian berdua ada juga mau yang di voting? Tahu lagu pengen kamu untuk hari ini?
1: Tahu.
0: Kalau Ale udah tahu karena aku kirimkan. Kalau siapa namamu?
2: Tita.
0: Kalau Tita kayaknya udah tahu deh kayaknya. Kau kasih tahu Ale apa?
1: Ada tadi udah diputarin Treasure Everything, sekarang Sabrina Carpenter.
0: Betul.
1: Feather.
0: Berarti masih ada dua ya?
1: Iya, sisa dua. Okay.
0: Apa satu? Salah satu apa? Dua itu?
1: Terakhir ada dia The Fight Thanksy Sensi.
0: Oke, yang satunya apa?
1: Sabrina Carpenter dong.
0: Betul. Mungkin langsung aja lah kita putarin untuk kalian semuanya yang sudah pilih tentunya.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beriteliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering

dari bahasa Belanda, dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: saja. Yes, yes, yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini, tempat 2 di Spada. Dan tadi kan Fauzan udah bilang, Fauzan tidak sendiri untuk hari ini di Spada, apalagi di jam 9 kita ngebahas seputar narkoba nih.
1: Betul.
0: Anak-anak berdua, kalian itu sekarang umur berapa?
2: Saya 21.
1: Aku baru masuk 20.
0: Hah? Beda?
2: Iya, beda.
0: Ya. Kok kalian berapa?
2: Saya 2004.
0: 2004. Sampai kamu?
2: Tita.
0: Tita.
2: Ya.
0: Ale?
1: Aku 2006. 2006.
0: Masih bayang. Masih Ale. Tita sama Ale. Oke. Okay. 2002. Yes. Nah, 2006.
1: Iya, 2006.
0: Kalian seangkatan?
2: Seangkatan, ya. Tapi saya gap year.
0: Oh, gap year.
2: Yes.
0: 2004. Berarti 22 harusnya sama Queen Loss sih.
2: Enggak, Kak Ilas 21.
0: Oh, Ilas 21.
2: Iya, saya harusnya 22.
0: Oh.
2: Ini kayaknya terlalu lama ya, kira-kira.
1: Aku juga terlalu cepet malah.
0: Kayaknya kau terlalu lama di TK kayaknya deh. Biasanya itu orang tambah 1 tahun lagi, kayaknya kau begitu deh.
1: Iya, kayaknya. Nge-cheat.
0: Oke, oke. Karena beda 2 tahun, kan?
2: Iya, ya. Betul.
0: Orang tuh sama senior modul paling ini, senior.
1: Izin.
0: Kau maksudku bukan saya. Walaupun kita musuhan ya di kampus ya. Betul. Oke, kita ngebahas. Ini juga sebenarnya enggak mau bahas sih sebenarnya. Lebih ngeri sebenarnya dibahas.
1: Iya.
0: Tapi kan harus dibisik, bincang-bincang. Seperti biasa kalau di hari Kamis kita bahas seputar narkoba.
2: Yes.
0: Dan ternyata ini anak-anak PKLSA ini sangat rajin, dia sudah bikin materi untuk hari ini.
2: Narkoba.
0: Nah, tentang apa weh? Kenapa? Di mana? Dan kenapa itu bisa narkoba?
2: Jadi teman perdua, kasus narkoba ini datang dari Batam ke Kepulauan Riau. Nah,
0: Batam?
2: Yang yes,
0: ya, Batam. Orang biasa HP gini narkoba juga ada tuh. Ya tuh biasa
2: di Batam
0: banyak barang-barang, ya kan.
2: Tapi pastinya ini bikin kita prihatin karena kali ini soal dugaan peredaran narkotika yang terjadi di salah satu tempat hiburan malam.
1: Di klub ya, Kak.
0: Bagus beritanya.
1: Iya, di klub.
0: Hati-hati ya. Bilang saja hiburan malam kayaknya ya. Iya. Jangan terlalu panjang, alek bahaya.
2: Iya. Nah, Bareskrim Polri menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO untuk Basri Lawaimang, 50 tahun, yang diketahui merupakan pengelola tempat hiburan malam HH Club. Serius ini kak, namanya HH Club. HH Club.
1: Ya, HH Club.
0: Saya kan ketawa sama dengan namanya.
2: Oke, benar, masuk. Terus dia juga punya Planet 3.0 Pub and KTV di Batam.
0: Dari serius-serius ini orang menjadi ada. Terus.
2: Nah, tempat hiburan malam tersebut diduga menjadi salah satu lokasi terjadinya transaksi jual beli narkotika.
0: Coy.
2: Sampai akhirnya di tempat itu digerebek oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba atau Ditipit Narkoba Bareskrim Polri pada Senin 10 Agustus dini hari.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yes.
0: Berarti lumayan juga ya kasusnya kemarin ya. Ini baru berarti?
2: Baru.
1: Yeah.
2: 10 hari yang lalu.
0: 10 hari yang lalu.
2: Yes.
0: Oke, okay. Masih baru, masih hangat itu, masih ada kayaknya narkoba di polisi itu masih ada.
1: Aduh, kayaknya masih diproses ya, Kak.
0: Masih diproses ya. Tapi pernah enggak kalian melihat teman sekitar atau orang-orang sekitar yang ketangkap karena narkoba?
1: So far sejauh ini belum pernah, dan saya semoga gak, jangan.
2: Gak ada sih, gak ada sih.
0: Tapi pernah aku lihat orang yang kayak di pinggir jalan lagi cari-cari gitu.
2: Kayaknya pernah kayak menempel.
0: Iya, saya pernah.
2: Selalu gak curiga memang sih, Kak.
1: Ada iya aku lagi juga.
0: Iya.
2: Dengan apa di tiang listrik,
0: kayak
2: di tempat sampah, jadi kayak suspicious.
0: Iya kan, apalagi di tempat paling biasa tuh kulihat kalau di lorong-lorong.
2: Nah, iya betul.
0: Ini disclaimer-nya bukan kita bertiga yang mencari. ini pengalaman yang kita lihat, ya kan? Disclaimer-nya dulu.
2: Bukan
0: ya
2: kita
0: kan?
2: Yang cari nanti.
0: Jadi mending kita cari uang daripada cari itu.
1: Betul, betul banget.
0: Iya, jadi kayak ada pernah kulihat kayak di lorong-lorong tuh kayak mungkin gelap. Ku bilang apa dia bikin orang ini disolokan. Dia kotek-kotek pokoknya kayak pokoknya ada yang kayak dikasih melengket kilah atau apalah segala macam.
2: Tapi pasti orang curiga enggak sih, Kak, langsung meskipun kayak harusnya kayak dia pikir oh kayaknya tempat ini agak kurang dicurigai sih deh, tapi kalau ada orang lihat seseorang mencari di bagian situ tapi kayak mencurigakan.
0: Iya, iya kan, mending kau cari mie begitu ya. Kau cari malam-malam nasi kuning kayak apa. Iya kan. Tapi kalau Ale pernah lihat
1: Pernah sih di deket lorong
0: aku. Kau yang temannya oleh Astaga.
1: Enggak dong. Coy. Jangan.
0: Coy. Gimana?
1: kemarin
0: kok temannya?
1: Enggak maksudnya ini yang apa? Lalu oh, gitu.
0: Pasti takut kau bicara toilet.
1: Iya takut jujur. Aku salah bicara.
0: Ya, aman itu. Terus.
1: Di lorong aku kayak.
0: Lorongmu juga?
1: Iya. Astaga. Itu kan di lorong aku tuh gelap kak, dia tuh gak terlalu terang. Nah ada
0: terang, iya,
1: ada orang yang kayak di deket ini di semak-semak sama di tembok itu dia kayak cari sesuatu di situ.
0: Kok gak tanya aja?
1: Enggak dong, aku takut juga ya kali tanya, iya, takutnya betul-betul. Orangnya ini.
0: Iya, dan sekarang mungkin orang kebanyakan kayak jago-jago mikanya deh untuk menyeludupkan gitu.
1: Iya.
2: Kemarin kak sempet lewat di FYP-ku di bawah mobil open cup. Jadi kayak punya Ki lagi apa ya?
0: Space begitu.
2: Iya, space.
1: Dia bikin
2: kayak terpikirkan di ternyata.
0: Iya. Tapi kan biasa mungkin juga ada faktor dari film juga kayaknya biasanya.
1: Iya kan. Dijadikan inspirasi enggak tuh?
0: Maybe karena biasa kan kita lihat kayak dia bikin di film itu kayak dibawa sepatu.
1: Iya.
0: Ya kan di koper dibikinkan lagi apa untuk di dalam koper ya kan. Pernah kepikiran untuk bikin oleh?
1: Enggak dong, enggak. Jangan sampai kepikiran.
0: Kita panjang lagi bahas seputar narkoba walaupun saya takut bahas.
1: Betul.
0: Tapi, jangan kemana dulu, tetap di sini aja di 96.8 FM Pro 2 Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Oh, tahu ya.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: 9,5 November Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan masih bareng Fauzan, Tita dan juga Ale nih.
1: Yes.
0: Kita ngebahas yang kita takut untuk bahas tapi tidak apa-apa karena ini wajib untuk kita bahas.
1: Betul sekali.
0: Dan teman Pro 2 mungkin yang kita ini yang terakhir mungkin kita kayaknya memperingatkan untuk kalian semuanya, jauhilah yang namanya narkoba.
1: Benar banget.
0: Kan, karena ya se-stres-stresnya kalian, sedepresi-depresinya kalian, ada namanya psikiater.
1: Betul.
0: Pergilah ke psikiater itu, karena bagaimanapun kalau pacar kalian mungkin tidak bisa hibur kalian ya ada aja psikiater walaupun mahal kayaknya ya. Apalagi Tita yang kemarin mau masuk psikiater.
1: Iya betul sekali guys.
0: Psikolog. Psikiater gitu. Iya. Oke lah, mungkin terima kasih banyak yang udah kalian berdua join untuk hari ini kita bahas narkoba.
1: Yes.
0: Walaupun Ale kayaknya gak kerja Ale ya.
2: Aku yang kerja ini.
1: Iya betul ya.
0: Mungkin kalian ada mau kasih pesan-pesan yang terakhir untuk
2: dari aku boleh nih kak.
0: Oke.
2: Jadi buat teman-teman Pro 2 mungkin kita bisa belajar dari kasus ini bahwa mungkin menjaga lingkungan tetap aman itu bukan hanya soal penindakan setelah kejadian terjadi, tapi kesadaran masyarakat untuk mengenali dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan nih, kalau punya peran penting gitu.
0: Okay.
2: Jadi tetap waspada aja sih buat semuanya.
0: Tetap waspada ya.
1: Yes, yep. Okay, betul.
0: Untuk kita
1: jaga pergaulan.
2: Betul sekali.
1: Jangan gampang terhasut, itu aja. Banyak hiburan-hiburan lain kak selain narkotika ini.
0: Sebenarnya bergaul boleh.
1: Iya.
0: Apapun itu, tapi kalau arahnya mau ke sana jangan ngikutin lah.
1: Yeah.
0: Berteman saja kita berteman sama semua orang, tapi jangan pernah ikut yang salah.
1: Betul.
0: Ya, kan? Itu untuk kalian berdua juga, karena kalian masih muda juga.
1: Yeah.
0: Saya juga masih muda jadi. 25 masih muda juga. Oke lah, terima kasih banyak untuk kalian berdua. Sampai jumpa nanti di siang. Kalian call lagi saya tidak tahu. Jadi nikmati aja ya.
2: Iya.
0: Begitu Fauzan pamit.
1: Tita pamit.
2: Ale pamit.
0: Di sini juga kan Tita, di sini Joko.
1: Iya,
0: selalu kulihat. Begitu sih, bye-bye untuk kalian semuanya. And yes, semangat-semangat lah ya. Bye-bye.
1: Bye-bye. Bye-bye. Semangat semuanya.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: belum Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Ah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, mungkin kamu yang lagi dengerin siaran di Santai Siang kali ini kaget, ya kan? Kenapa tiba-tiba ada suara orang baru lagi gitu? Sebenarnya bukan orang baru sih, orang lama yang baru muncul lagi. Mungkin kamu udah dengar kabar dari teman-teman di sini kalau beberapa waktu lalu Fikar belum bisa nemenin kamu siaran, tapi kali ini Fikar udah balik lagi. Actually, siang ini bukan Fikar sih, Kak Nora, tapi lagi ada kegiatan dikit di sebelah, jadi Fikar gantiin dulu gitu. Biar ada yang nemenin kamu di siang hari ini ya, teman Pro 2 ya. Ini masih di Santai Siang, masih di Pro 2 Hitlist nih. Jadi buat kamu mungkin masih ada waktu dikit lagi yang pengen ikutan nge-request lagu, atau yes, terserah lagunya, lagu apa yang lagi nyambung sama keadaan kamu, atau mungkin lagunya mau didedikasikan buat teman, sahabat, pacar, keluarga, mantan juga boleh banget ya. Langsung aja ke Instagram kita @rri_makassar atau lewat WhatsApp kita 0811 410 968. Sebelum putarin requestan kalian, pikir putarin dulu satu lagu spesial buat kamu semua, teman Pro 2. Ini lagu dari Second Change ya, Salah Hati. Langsung aja Fikar putarin kalau gitu. Yang pengen ikut tanggal kas lagu langsung aja request, nanti Fikar putarin. I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat.

Oke teman Pro 2, dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan Fikar bakal puterin satu lagu spesial lagi ini. Udah ada requestan dari di WA kita, siapa ya tadi ya? Yang mana tadi orangnya? Oh ini, dari, kok dia gak sebut namanya dia ya? Pokoknya 081376 bla bla bla bla bla bla. Tadi sebenarnya dia tuh nge-request untuk diputerin lagunya Nirina, tapi sayang sekali belum masuk. Jadi katanya ganti ke Olivia Rodrigo aja kak, Vampire. Oke, kalau itu ada teman Pro 2 ya. Sebenarnya ini juga salah satu lagu kesukaan Fikar, Vampire dari Olivia Rodrigo. Ini kamu harus tahu juga teman Pro 2, sedikit yang udah Fikar cari tahu ini tentang makna di balik lagu Vampire ini. Mungkin kalian yang dengar lagu ini terus lihat judulnya Vampire, apa sih Vampire, kenapa Vampire gitu kan. Karena ternyata di lagu ini teman Pro 2, Olivia Rodrigo itu dia menggambarkan ex-nya dia atau mantan kekasihnya dia itu sebagai vampir atau penghisap darah ya. Tapi di sini maksudnya dia tuh mantan kekasihnya dia itu penghisap darah yang haus akan ketenaran gitu. Terus dia menyoroti juga toxic relationship-nya dia dengan pria yang lebih tua. Terus dia menyoroti juga di lagu ini tentang menyesalnya karena mengabaikan tanda bahaya dan peringatan dari orang lain tentang hubungannya dia gitu. Pokoknya banyak deh singgungan-singgungan Olivia di lagu ini sebenarnya teman Pro 2 ya. Lengkapnya kita puterin aja ya teman Pro 2 buat kamu semua. Dan buat yang udah request juga, thank you so much. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, bentar jam 12 sampai jam 1 bakal ada ngulik. Kita bakal ngobrolin tentang UMKM dan juga kuliner. So stay tune aja terus 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. And this is one special song for you ya. Ada Olivia Rodrigo dengan Vampire.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Etienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah silhouette dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Etienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Etienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Ia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Ya, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB. Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. R Mukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Jam 2 siang kita update dulu ala informasi entertainment buat teman Pro 2.
1: Betul banget.
0: Ada apa di hari ini? Adakah yang sakit?
1: Insyaallah
0: tidak.
1: Aman.
0: Sehat-sehat ya. Sehat-sehat orang asing.
1: Betul.
0: Tapi untuk yang bakal dikasih tahu sama teman Pro 2, info entertainmentnya ini enggak asing lagi karena ada apa?
1: Karena ada datang dari serial It Nih.
0: Nah,
1: yang Welcome to Derry.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ternyata serial ini resmi diperbarui untuk musim kedua nih di HBO. Okay. Serial tersebut pertama kali tayang di HBO Max pada 26 Oktober 2025 dan diadaptasi dari novel It karya Stephen King. Mm-hmm. Dan serial ini juga dikembangkan berdasarkan dua film reboot It yang dirilis pada 2017 dan 2019. Okay. Nah, ceritanya berfungsi sebagai prequel nih dari kedua film tersebut. Gitu, dan di musim pertama sebagian besar berlatar di kota fiksi Derry, mainnya pada 1962, dan ceritanya itu telah mengungkap pengalaman masa lalu warga Derry dengan Pennywise. Gimana sih cara bacanya itu?
0: Pennywise,
1: oke. Okay.
0: Badut
1: jahat, iya, yang mampu mengubah bentuk gitu.
0: Okay.
1: Nah, dalam musim kedua ini ceritanya akan dibawa kembali ke tahun 1935 dan berlangsung pada era depresi besar gitu. Oh my god.
0: Okay.
1: Dan cerita ini akan berpusat pada pembantaian berdarah terhadap geng Bradley.
0: Oh, jadi ini yang keduanya ya. Jadi
1: memang
0: salah satu yang sempat viral film horor ini adalah film ini kemarin.
1: Iya.
0: Yang bahkan banyak meme-memnya juga kemarin muncul.
1: Iya
0: lagi. Ya kan, banyak meme-nya. Kira-kira bukan meme lagi, ada adegan horor apa ya yang nanti ada di sini, tapi kira-kira ada meme apa?
1: Iya, meme baru
0: muncul,
1: apa?
0: Iya. Nanti pokoknya kita bakal tunggu untuk jadwal tayang. Ini juga masih sementara
1: iya,
0: diproduksi
1: masih,
0: ya. Jadi belum ada tanggal kapan munculnya nanti, kapan tayangnya. Mm-hmm. Kamu bisa nanti pastiin aja di Produ Entertainment dan nanti kita bakal balik lagi dengan informasi-informasi lainnya. Jadi stay tune di 96,8 Produ RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal.

Baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 Entertainment, tadi kita udah bareng sama Ale, sekarang kita pindah ke Tita.
1: Yes.
0: Hari ini ada apa di dunia entertainment, Tita?
1: Nah, teman-teman Pro 2, kalau tadi kita ngomongin horor, sekarang kita geser ke tontonan yang bikin tegang, tapi dengan cara yang berbeda ya. Nah, buat teman Pro 2 yang kalau nonton series maunya ada berantemnya, ada kejar-kejarannya, terus ada investigasinya, pokoknya gak bikin ngantuk. Nih ada 5 rekomendasi series action yang bisa kalian coba.
0: Okay.
1: Yang pertama ada Reacher. Serial ini ngikutin Jack Reacher, mantan anggota polisi militer yang sering banget terlibat dalam kasus-kasus berbahaya dan penuh misteri. Nah, yang bikin menarik, season keempat Reacher juga bakal melibatkan dua penyanyi Indonesia, yaitu Agnes Mo dan Anggun. Wow.
0: Bener, ini yang viral juga
1: ya,
0: kemarin.
1: Okay. Nah, jadi buat kalian yang penasaran sama aksi mereka di series internasional, wajib banget pantengin yang satu ini.
0: Okay, next.
1: Selanjutnya ada The Boys, yang bisa dibilang punya konsep superhero tapi versi yang jauh lebih gelap. So di sini kita nggak akan nemuin superhero yang selalu baik ya dan menyelamatin semua orang. Justru serial ini banyak membahas soal kekuasaan, popularitas sampai penyalahgunaan kekuatan.
0: Oke, jadi superhero tapi villain juga.
1: Iya, betul. Jarang kan?
0: Jarang ya, benar.
1: Iya.
0: Lain daripada yang lain.
1: Betul. Nah, ada juga Daredevil. Nah, yang punya karakter utama Matt Murdock, seorang pengacara tunanetra yang juga beraksi sebagai vigilante. Pertarungannya terasa cukup realistis dan intens, apalagi dengan konflik antara Daredevil dan Wilson Fisk. Nah, kalau kalian lebih suka action yang dibumbui spionage, apa ya ini ya? Ada Jack Ryan. Ceritanya ngikutin seorang analisis CIA yang akhirnya harus turun langsung menghadapi berbagai ancaman keamanan global. Nah, dan yang terakhir ada Alice in Borderland, series Jepang yang bawa kita ke dunia paralel dengan permainan yang mempertaruhkan nyawa. Jadi salah dikit bisa selesai, fatal ya.
0: Ya,
1: yes, betul.
0: Oke, tapi kamu sendiri, Tita, dari 5 ini kira-kira kamu pengen nonton yang mana tuh?
1: Kayaknya yang The Boys itu tadi deh, Kak, karena sama, superhero tapi
0: iya,
1: jadi villain juga.
0: Penasaran ya seperti apa, karena kalau yang sudah dinonton ini Alice in Borderland sudah.
1: Iya, udah di Netflix.
0: Kayaknya ini bisa jadi pilihan.
1: Yes,
0: okay,
1: betul banget.
0: Oke deh, masih masuk lagi di list nonton kita, enggak tahu kapan. Satu episode saja kadang kayak lupa Miki selesaikan, Ki. Tapi buat teman Pro 2, pastiin kamu selesaiin dengerin kita di Pro 2 Entertainment, karena nanti masih ada informasi lagi sampai jam 3 kita update informasi kamu dari dunia showbiz.

0: Balik lagi di Produ Entertainment di 96,8 Produ RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Nah, abis dari Tita kita ke Uci dulu ya, karena halo, katanya Uci dia punya info terbaru dari band yang kayaknya angkatanku banget ini.
1: Ya.
0: Yang lama ini ditunggu konsernya. Hmm. Nah, ada apa ini Uci?
1: Jadi ini ada kabar baru yang seru dari dunia musik Indonesia, yaitu band The Massive yang siap memulai babak baru dalam perjalanan karir mereka lewat tour bertajuk Asia Home Run. Nah, tour ini jadi sesuatu yang cukup spesial buat The Massive. Setelah resmi menjadi band independen pada Mei 2026, mereka sekarang siap membawa karya dan musik mereka lebih jauh nih. Nggak cuma untuk pendengar di Indonesia, tapi juga untuk para penggemar di beberapa negara Asia. Rencananya The Massive akan menyumbangi 5 kota atau negara dalam rangkaian tour ini, yaitu Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan tentunya Jakarta sebagai penutup perjalanan mereka. Nah, buat The Massive sendiri, tour ini bukan sekedar konser biasa. Setelah 23 tahun bersama-sama di industri musik, perjalanan Asia Home Run ini menjadi salah satu langkah penting dalam karir mereka. Rian selaku vokalis The Massive mengatakan kalau tur 5 negara ini punya arti yang sangat besar. Apalagi ini menjadi bagian dari perjalanan baru mereka nih sebagai band independen dan juga sebagai upaya untuk memperluas perjalanan musik The Massive ke luar Indonesia. Nah, selain membawakan lagu-lagu yang sudah ada dan dikenal para penggemarnya, The Massive juga akan membawa materi baru. Bahkan lagu-lagu terbaru mereka direkam di Los Angeles nih dan London sebagai persiapan untuk album berbahasa Inggris. Jadi bisa dibilang The Massive ini benar-benar ingin menunjukkan warna baru dalam perjalanan musik mereka. Setelah merilis 8 album dan 3 album live, band ini tetap ingin terus bereksplorasi dan gak mau hanya terpaku pada karya-karya lama.
0: Oke, jadi kita tunggu seperti apa The Massive nanti setelah keluar dari labelnya. Memang kemarin dan sempat masuk di music live chatnya Pro 2 Jakarta, dan nanti bakal dimulai di Hong Kong ya 1 November. Di Taiwan duluan.
1: Ya, Taiwan.
0: Habis itu Hong Kong, dan ternyata Indonesia Jakarta nanti di penutup ya.
1: Terakhir.
0: Biasanya memang yang terakhir itu yang spesial. Ya. Jadi sama sih kalau kita lagi makan enak, biasanya lauknya yang enak itu yang spesial kita simpan di akhir toh.
1: Ya.
0: Nah, jadi terakhir dimakan. Jadi memang Jakarta disimpan di 5 Desember 2026.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut siluet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala siluet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut siluet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Local information teman Pro 2 dari websitenya rri.co.id. Of course, kali ini informasinya datang dari Malino. Ada kebakaran yang melanda kawasan hutan pinus Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Rabu kemarin 19 Agustus 2026. Dan peristiwa ini terjadi di kawasan perbukitan yang ternyata menjadi salah satu lokasi wisata di Malino. Sementara itu untuk kobaran apinya ini sempat merambat sampai mendekati Jalan Raya Pendidikan Malino, di mana kondisi tersebut membuat penanganan kebakaran dilakukan oleh tim gabungan di lokasi. Dan detik-detik kebakaran sempat juga terekam lewat kamera warga dan tersebar luas di media sosial, di mana di dalam rekaman itu teman Pro 2 terlihat lahan di sekitar kawasan hutan pinus Malino

dilalap api dan ternyata kobaran apinya pasti tampak membakar vegetasi di kawasan perbukitan hutan pinus dan ini menjadi perhatian masyarakat di media sosial. Ada juga kepala pelaksana BPBD Kabupaten Goa Wahyudin yang membenarkan bahwa memang ada kebakaran di kawasan hutan pinus Malino. Ia menyebutkan kebakaran pertama kali diketahui dari kawasan puncak Bukit Salili Malino dan menurut Wahyudin juga api sempat bergerak cepat hingga mendekati akses jalan utama. Untuk proses pemadaman dilakukan setelah api diketahui melanda kawasan tersebut dan tim terpadu bersama masyarakat dikerahkan untuk menangani kobaran api di lokasi. Memang sekarang ini lagi musim kemarau, teman Pro 2, jadi hati-hati apalagi di san hutan termasuk juga hutan Pinus Malino. Mudah-mudahan cepat pulih, jadi tempat wisatanya bisa kembali kita gunakan untuk berwisata. Apalagi di Malino itu dingin-dingin, camping-camping itu enak sekali. Dan nanti teman Pro 2 kita bakal balik dengan informasi lainnya, ada dari pengadaan seragam sekolah gratis Makassar yang ditargetkan bakal rampung September ini.

Teman Produa, kali ini ada pemerintah Kota Makassar yang terus mematangkan pelaksanaan program seragam sekolah gratis bagi siswa baru jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Dan saat ini proses pengadaan seragam memasuki dua tahapan, yaitu pengadaan kain dan juga jasa jahit. Sekretaris Daerah Kota Makassar Zulkifli Nanda ini menyampaikan bahwa pengadaan kain ini sudah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu berita acara serah terima. Dan sementara itu pengadaan jasa jahit juga masih berlangsung melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, berdasarkan kajian Dinas Pendidikan Kota Makassar, kebutuhan ideal itu mencapai 112 penjahit, di mana jumlah tersebut dinilai bisa mempercepat produksi seragam bagi siswa baru. Tapi ternyata untuk keterlibatan para penjahit tetap harus mengikuti mekanisme tender serta memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Makassar menargetkan seluruh proses pengadaan baik kain maupun jasa jahit ini bakal rampung di September 2026 mendatang. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro2 bisa kamu baca di rri.co.id.

Balik lagi di Login Local Information, teman Prodo. Informasi terakhir untuk hari ini di Login, ada seorang nelayan asal Kabupaten Takalar, Ansar Deng Tupu, yang dilaporkan hilang setelah pergi memancing di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar. Laporan mengenai hilangnya korban diterima Polsek Bontomatene Polres Kepulauan Selayar pada Rabu 19 Agustus 2026, dan laporan tersebut disampaikan Daeng Beta, seorang nelayan asal Dusun Jamaran, Desa Bontolebang, Kabupaten Takalar, yang merupakan kerabat kerja dari korban. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa korban berdomisili di daerah Tamalate, di Desa Tamalate, teman Pro 2, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Ansar Deng Tupu diketahui berangkat memancing pada Minggu 16 Agustus 2026 sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah dari Pantai Dusun Polong, Desa Bungaya. Korban menggunakan perahu fiber jenis jangka berwarna biru dengan bagian bawah berwarna putih, dilengkapi dengan tenda berwarna hijau serta menggunakan semang. Dan korban dijadwalkan kembali pada Selasa 18 Agustus 2026, namun hingga laporan diterima pada Rabu 19 Agustus kemarin, korban masih belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya. Keluarga dan rekan korban juga telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi serta menanyakan keberadaan korban kepada rekan-rekan pemancing lainnya, namun upaya tersebut masih belum menemukan keberadaan korban. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Prodo, bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi login kamu setiap hari di Santai Siang dari jam 3 sampai jam 4 sore. Dan Santai Siang hari ini harus udahan dulu. Thank you so much yang udah stay dari jam 11 siang tadi. Habis ini kamu jangan kemana-mana karena bakal ada Enggi yang nemenin kamu di sore ceria. Nora pamit dulu, lagu terakhir kita dengerin sama-sama, this is Maroon 5 Girls Like You.

Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: Is it your favorite song on your favorite radio?
1: Radio teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro daerah di Makassar, teman terbaik kamu.
3: Ya, sore-sore ceria-ceria sama Enggi dan juga Nindi dan Isfa juga. Dan
2: kebanyakan semua enggak perlu jadi disebut.
3: Masa sih? Oke, nah di sore hari ini tapi kita tidak terlalu sedikit. Karena kita banyak-banyak.
2: Jadi kita banyak.
3: Iya, betul. Kita banyak-banyak. Kita bersama Kakak
2: Al-Hafsi.
3: Yes.
2: Halo, Kak.
3: Selamat siang.
2: Sore. Sore dong. Ini kan sore ceria, Bu, bukan santai siang.
3: Maaf, baru bangun. Jadi saya bilang ini masih siang.
2: Oke. Apa kabar, Kak?
4: Ya, alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Namanya Al-Hafsi, kita panggil apa?
4: Boleh Hafsi, boleh Al, senyamannya saja.
2: Oke, Kak Hafsi. Mungkin boleh sambil kenalan dulu sama teman Pro 2 hari ini yang lagi dengerin kita nih.
4: Baik, perkenalkan nama saya Al Hafsi. Teman-teman bisa panggil saya Hafsi atau Al. Sekarang saya profesi sebagai dosen di Universitas Hasanuddin di Fakultas Ilmu Budaya, Departemen Sastra Indonesia. Untuk hobi sendiri, saya hobi traveling, free diving, dan berenang. Dan ya itu saja.
3: Itu aja, kayaknya udah lengkap banget.
2: Iya, bersama hobi-hobinya.
3: Bersama hobi-hobinya. Jadi sebenarnya berarti Kak Hafsi, Kak Al, Bapak dosen.
4: Iya.
3: Luar biasa. Beliau mengajar kebudayaan dan juga sebagai putra kebudayaan Sulawesi Selatan tahun 2026. Yeah. Aplaus dulu dong untuk kakakku. Iya gitu dong.
2: Akrabnya
3: kakakku.
2: Oke. Jadi kalau kita ngobrolin soal kegiatan sekarang tadi, berarti selain jadi dosen juga berarti akan sibuk menjadi ini ya, putra kebudayaan Sulawesi Selatan ya,
3: betul.
2: Gitu ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya boleh diceritakan dulu nih Kak Hafsi tentang perjalanannya tuh seperti apa sih, biar mungkin kita juga tahu ya, gitu kan, perjalanannya sampai udah bisa ada di titik sekarang ini yang membanggakan sekali Makassar gitu, Sulawesi
3: apalagi
2: Selatan.
3: Benar, sebagai putra kebudayaan Sulawesi Selatan nih, Kak.
4: Iya, baik. Untuk perjalanannya itu sangat panjang ya. Memang sudah berawal dari sejak lama, mungkin satu dekade lebih ya. Sebelum kebudayaan memang saya aktif sebagai duta wisata di Santrum Katulolo Kabupaten Goa. Saya juga duta bahasa Sulawesi Selatan, duta pemuda Sulsel. Nah, dari hobi saya suka traveling, sejak lulus SMA hingga sekarang. Free diving itu kan kita keliling-keliling ya, beberapa daerah terpencil dan sebagainya. Di situ kita melihat banyak budaya, seni, adat dan sebagainya. Jadi saya merasa dari perjalanan saya itu, saya tidak ingin itu hanya menjadi cerita belaka untuk hanya saya saja. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa seperti inilah Indonesia, seperti inilah Sulawesi Selatan. Dari situ banyak hal yang disampaikan. Selain itu, karena saya berprofesi sebagai dosen, walaupun saya mengajar di Departemen Sastra Indonesia, fokusnya linguistik, ilmu budaya, tetapi kita sebagai dosen juga kan mengabdi, mengabdi kepada masyarakat. Dari pengabdian-pengabdian ke daerah-daerah, situ kita banyak melihat budaya-budaya. Jadi dari situ, ya saya katakan pelajarannya sangat panjang. Dari situ saya tertarik untuk mengikuti ajang ini karena saya ingin berkelanjutan. Jadi tidak hanya sebatas saya, oh saya hanya jalan-jalan. Saya hanya melihat kiri kanan, menikmati diri sendiri, posting di Instagram. Tapi saya memiliki niat bahwa ini akan berkelanjutan ke depannya. Seperti itu
3: ya. Jadi mungkin tadinya mau nikmatin traveling
2: sendiri
3: doang
2: gitu,
3: tapi sekarang udah bisa jadi representatif lah dari kebudayaan itu sendiri. Nah, memutuskan memilih mendaftar sebagai putra kebudayaan di tahun ini, Kak, itu ada alasan tersendiri kah?
4: Sebenarnya saya sekarang sedang proses untuk melanjutkan studi saya PhD di Victoria University of Wellington, New Zealand. Memang saya itu sangat fokus pada bahasa daerah. Bahasa daerah yang hampir punah. Jadi beberapa proposal yang saya ajukan itu memang tentang bahasa daerah dan itu berhubungan dengan kebudayaan. Karena sesuai dengan advokasi saya, Revive the Voice, gerakan pelestarian bahasa daerah, itu sangat berhubungan dengan budaya. Sehingga itu dengan adanya putra kebudayaan ini, dengan adanya fokus saya tentang bahasa dan lain sebagainya, menurut saya ini cocok untuk dikolaborasikan ke depannya. Sehingga akan berkelanjutan, sustainable. Jadi tidak hanya stuck atau berhenti di situ, tetapi apa yang saya lakukan ini bermanfaat untuk orang sekitar. Jadi saya tidak hanya menulis belaka, tapi apa yang saya tulis itu bisa bermanfaat bagi orang sekitar. Dan dari gerakan itu juga, karena saya sebagai dosen, saya melihat ternyata banyak ada mahasiswa yang juga memiliki ketertarikan dengan hal itu. Itu pun baru saya tahu beberapa hari yang lalu, dan itu saya akan berkolaborasi, dan itu sangat menarik untuk dilanjutkan ke depannya.
2: Keren.
3: Jadi memang tadi, mohon maaf ya kak, tadi tahu Universitas Victoria
2: apa coba?
3: Di New Zealand?
2: Kasih lengkap kamu dulu.
3: Kamu tahu? Enggak tahu dia. Tahu enggak?
2: Saya tahu New Zealand-nya.
3: New Zealand-nya doang. Gitu. Itu kurang lebih, tapi memang berarti interest-nya adalah ke bahasa gitu ya?
4: Iya.
3: Oke. Bahasa Bugis, Makassar?
4: Toraja? Kalau yang saya bahas itu kan bahasa tuh banyak ya di Makassar. Kalau tadi yang disebutkan etnis ya,
3: Makassar,
4: Bugis, Toraja. Namun di proposal saya itu saya membahas tentang bahasa Rampi.
3: Nah, apa tuh?
4: Bahasa Rampi yang ada di
3: utara, bukan? Utara.
4: yang dekat Morowali apa?
3: Sarowako.
4: Iya, itu Luwu Timur sih? Atau Luwu Utara?
3: Aku nggak tahu Luwu lagi.
2: Luwu Timur ya.
3: Luwu Tim, buah. Ya? Di buah. Wah, Paloko, ya. Apa di mana sih?
4: Bukan, di Luwu.
3: Tempatnya lebih di itu, di Luwu.
4: Nah, itu sempat viral kak ya, memang banyak bahasa-bahasa sudah hampir punah. Salah satunya itu bahasa Rampi. Nah, saya cari ya, dan ternyata untuk sitasinya itu atau yang pernah meneliti itu sangat kurang. Dan terakhir diteliti oleh orang Belanda, dan saya lupa penulisnya siapa, itu masih dalam bentuk tulisan ketikan apa namanya dulu itu
3: mesin
2: ketik.
3: Mesin ketik.
4: Itu yang saya dapat. Jadi belum ada yang membahas itu. Saya memberanikan membahas bahasa Rampi, dan beberapa kayak seperti balai bahasa atau apapun itu belum ada yang sampai membahas tuntas mengenai bagaimana bahasa Rampi itu, sehingga banyak supervisor-supervisor dari luar yang sangat tertarik dengan setelah saya interview dengan mereka, ternyata mereka sangat tertarik dengan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia.
2: Karena saking banyaknya ya. Bener. Dan beragam tuh unik-unik.
3: Betul.
2: Gitu bahasanya.
3: Karena kita pun orang Sulawesi tuh baru tahu ada bahasa Rampi ternyata di Luwu.
4: Iya,
3: ya, pasti berbeza. Gitu.
2: Baiklah ya. Nah, tapi kan ini kak berarti Kak Hafsi tuh nanti akan menuju ke jenjang
3: yang lebih serius.
2: Bukan. Itu
3: apa dong?
2: Maksudnya ke nasional ya berarti.
4: Oh, iya,
2: ya.
4: Betul.
2: Nah, itu kita mau ini juga dong diceritain prosesnya Kak Hafsi gitu selama menjalani mungkin ajang ini dan sudah dapat apa sih namanya selempangnya.
3: Betul.
2: Gitu. Nah, itu dari, prosesnya kayak gimana?
3: Mulai dari mungkin pendaftaran sampai grand final.
2: Itu kapan?
4: Iya, baik. Untuk prosesnya itu sendiri kan di Sulawesi Selatan tidak ada pemilihan daerah. Jadi kita handpick. Waktu itu sesing ceremony di Yogyakarta sama putri kebudayaannya lagi sibuk ya.
2: Siap sangat dimengerti kan.
3: Sangat dimengerti itu mah.
4: Setelah itu saya langsung gencar untuk melakukan semuanya karena kan kita sebagai putra kebudayaan tidak hanya apa ya, kita ada advokasi, ada yang ingin dilakukan. Yang perlu saya sampaikan tadi, saya fokus ke gerakan bahasa daerah. Jadi saya kayak melakukan kunjungan-kunjungan, saling kunjungan itu kan, saling kunjungan ini kan juga penting ya seperti ini. Karena kita menyampaikan ke masyarakat, putra kebudayaan itu apa sih?
3: Betul.
4: Jangan sampai hanya mengikuti ajang, setelah itu sudah selesai. Tidak ada hasil yang didapatkan. Nah, karena saya melihat putra-putri kebudayaan ini berkelanjutan, ya, saya sangat tertarik dan sesuai dengan basic saya, sesuai dengan saya apa yang saya bahas, sesuai dengan pekerjaan saya, sesuai dengan hobi saya, jadi sangat sesuai dengan ajang ini. Untuk prosesnya ya, saya sangat semangat ya. Sangat semangat untuk menuju karantina dan grand final. Karena saya sudah lakukan, sejak ini kita sudah ada dua challenge. Challenge pertama kemarin sudah, yang challenge kedua ini hari kemerdekaan. Nah, di hari kemerdekaan itu saya dari Kabupaten Takalar. Saya membuat video mengenai Lapris. Tahu Lapris?
3: Lapris, nggak tahu, kebetulan.
4: Laskar Pemberontak Rakyat Sulawesi. Itu banyak orang tidak ketahui.
3: Oh iya, benar-benar.
4: Nah, saya membawa itu ya karena banyak orang tidak ketahui dan itu sangat berpengaruh bagaimana rakyat Sulawesi melawan penjajah. Oh, jadi okay. Laskar Laplis itu uh-huh. dipimpin langsung oleh Ranggong dan Romo, uh-huh. pahlawan nasional dari Kabupaten Takalar uh-huh. yang menyatukan 19 kelaskaran di Sulawesi. Uh-huh. Nah, saya kemarin juga baru pertama kali ke sana uh-huh. dan jalannya lumayan jauh. Uh-huh. Dan itu yang menyatukan dan melawan penjajah di uh-huh. era 1940-an dan itu uh-huh. belum pernah dibahas sehingga uh-huh. saya tuh ingin mengangkat hal-hal atau budaya-budaya atau hmm. sejarah-sejarah hmm. yang memang belum pernah diketahui banyak orang. Benar, ya. Mungkin hmm. sekarang kalau ke nasional banyak hmm. ya sudah angkat seperti Toraja dan ya. Sebagainya. Di sini saya ingin mengangkat yang tidak pernah sama sekali diangkat ke nasional.
2: Yang jarang gitu ya.
4: Iya, yang jarang. Orang-orang tahu, oh bayangkan Kak ya, di Sulawesi Selatan ada 21 kabupaten, 3 kota madya. Nah itu pasti banyak budaya adat
2: benar,
4: yang bisa kita angkat sebenarnya ke nasional.
3: Betul.
4: Maka dari itu saya memilih apa yang bagus untuk diangkat ke nasional, budaya apa yang bagus diangkat seperti okay. itu.
2: Betul, nah, betul, betul. Terus itu prosesnya dari bulan berapa sih Kak? Tahun ini kah atau tahun lalu?
4: Tahun ini. Tahun
2: oh
4: ini.
2: Baru, itu di bulan?
4: Kurang waktu bulan apa ya? Saya lupa bulan Juni.
3: Awal Juni.
2: Oh
3: okay.
2: Berarti tidak terlalu lama ya, baru-baru banget gitu ya. Oh itu ada apa aja Kak prosesnya?
4: Ya kalau prosesnya selama ini pasti kita foto shoot ya untuk advokasi bagaimana proses advokasi kemudian untuk proses baru sejauh ini saya fokus ke advokasi dulu.
3: Oke. Udah berapa persen persiapan nasionalnya nih Kak?
4: Untuk persiapan nasional ya 60% lah. Karena kan kita masih proses ya, masih banyak challenge-challenge selanjutnya, masih banyak hal yang mau dilakukan, tapi saya tetap fokus di advokasi. Karena itu yang paling penting menurut saya yang harus berkelanjutan. Karena kalau masalah hal-hal yang lain yang ingin ditampilkan, itu hal yang bisa saya handle sendiri.
3: Misalkan
4: kita kunjungan ke media.
3: Iya, benar.
4: Itu kan beberapa ada kunjungan media seperti ini sekarang.
3: Iya, benar.
4: Nanti juga akan ada lagi dan sebagainya.
3: Oke.
2: Tapi kayaknya ini sibuk Bapak dosen tuh waktunya gimana?
4: Iya, Kak. Dari ngajar pagi. Lanjut. Tadi kan aku bilang, oh, dari UNAS nih.
3: Iya, benar.
4: Itu ada.
3: Iya.
4: Ya kalau okay. dikatakan capek itu hal biasa ya, namanya juga
2: manusia fisik. Gitu ya,
4: tapi
2: betul-betul.
4: Kalau kita semangat, kita enjoy, semuanya berjalan dengan nyaman karena kita punya tujuan, saya punya tujuan, punya hal yang ingin saya capai di Putra Kebudayaan ini, yaitu saya ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya di Sulawesi Selatan memang kita tahu banyak adat, budaya, dan segala macam, tetapi satu yang paling penting, nilai sosial yang ada di Sulawesi Selatan.
3: Betul.
4: Itu yang perlu diperkenalkan. Sirin Apache, Sipaka Tau, Sipaka Inga, Sipaka Lebi. Kalau anak generasi muda sekarang menanamkan ini, kedepannya pasti kita memiliki generasi-generasi emas yang
3: hebat. Karena memang semua kan lahir dari sejarah ya Kak ya.
4: Betul.
3: Beban gak sih Kak? Kan ada mahasiswa juga mungkin yang tahu aktivitasnya Kak Al sebagai Putra Kebudayaan. Beban gak sih sebagai mungkin masyarakat gitu menyandang sebagai Putra Kebudayaan? Untuk keseharian deh.
4: Gimana? Untuk beban sendiri menurut saya tidak ada ya, karena saya sebagai tenaga pengajar, sebelum saya menjadi Putra Kebudayaan itu saya selalu mengajarkan, selalu menyelipkan tentang budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Ya kan, kita fakultas ilmu budaya, walaupun linguistik, ilmu bahasa, tetap ada
2: keterkaitannya ya.
4: Karena bahkan pada saat saya S1 pun itu ada budaya-budaya yang disampaikan bahwa kan banyak ya, selain tadi Sirin Apache, di budaya Bugis pun ada hal-hal atau nilai-nilai filosofi yang perlu kita ada dalam kita itu ya, perlu diaplikasikan sehari-hari. Jadi kadang saya sampaikan juga di mahasiswa kalau hal ini penting yang seperti tadi yang sampaikan kayak Sirin Apache, Sipaka Tau, Sipaka Inga, Sipaka Lebi, kalau hal seperti itu sebenarnya banyak yang berkaitan juga ya, walaupun memang mata kuliah umum misalkan bahasa Indonesia dan juga kita belajar ada antropolinguistik, psikolinguistik, pragmatik. Pragmatik itu bagaimana kesantunan berbahasa. Nah, itu kan juga ada berhubungan ya dengan budaya. Misalkan kalau

0: keroyokan dalam Makassar itu abulo sibata.
1: Itu bahasa daerahnya ya, Kak. Ini soalnya dia kan baru di Makassar nih.
2: Baru 2 hari.
1: Iya, dia dari Bandung ya, Ibu ya. Maksudnya memang keturunannya mamanya orang Bandung ya. Jadi dia memang sangat perlu diedukasi tentang budaya Sulawesi Selatan.
0: Kalau mama saya Jawa.
1: Oh, sama Jawa.
0: Jawa, apa, Jawa Timur.
2: Oke. Okay, okay. Tapi kalau mama lancar mi
1: bahasa
2: Makassar Takalar
0: tidak dia iya, kan? Mama tinggal di Kalimantan.
1: Oh, oke.
0: Saya emang besar di Takalar. Dari SD sampai SMA.
1: Oke.
2: Jadi tidak terasa beban sih karena memang toh sudah terbiasa sehari-harinya. Ada kaitannya dengan kebudayaan
0: memang
2: gitu
0: sudah
2: ya.
0: Dari kecil emang itu sudah ditanamkan bagaimana adat keseharian itu, karena keluarga emang kental akan adat dan budaya sampai sekarang pun.
1: Kalau gitu deh, sebagai putra mahkota Takalar, apa yang paling bikin bangga sebagai putra daerah Takalar nih, Kak?
0: Yang paling bangga saya sebagai putra daerah Takalar yaitu sebenarnya banyak ya yang nilai-nilai. Kalau kita Makassar kan sama ya, kayak buat Takalar
1: yang hampir-hampir mirip
0: nilai-nilai gitu ya. Tapi ya yang membuat saya bangga menjadi putra daerah Takalar yaitu yang tadi ya, perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan dari Kabupaten Takalar. Kan ada dua ya, Rako dan Romo, sama yang satunya lagi. Itu yang tadi yang Lapris sampaikan, itu kan sangat sangat berkontribusi dalam kemerdekaan Indonesia. Itu yang membuat saya bangga. Sebelumnya banyak orang tidak tahu, maka saya ingin memperkenalkan bahwa ada Lapris ini, ada Laskar Pemberontak Takalar Rakyat Sulawesi ini. Dari situ kan kita bisa mendalami bagaimana. Karena kan sejarah itu jembatan antara masa lalu dengan sekarang. Kalau kita sudah mengetahui itu, kita bisa mengaplikasikan dengan baik. Pasti kita akan menjadi orang yang tentunya di sekitar kita bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat, tetapi dari segi semua hal ya.
1: Oke. Kalau Enggi, apa yang bikin bangga tinggal di Gunung Nona?
2: Dia itu terlalu oversharing.
1: Tapi
2: ada yang datang fans kok gimana?
1: Oh iya, benar. Tapi kan saya enggak tahu, kasih tahu detailnya.
2: Oh iya benar, enggak apa-apa. Oke. Tapi by the way Kak Hafsi, ini kan artinya lagi menyiapkan advokasi-advokasi gitu kan. Itu nanti Kak Hafsinya akan ke nasional tuh bulan berapa?
0: Ya, untuk sementara dari jadwal itu di akhir Oktober sampai awal November.
2: Oktober.
1: Akhir tahun gitu ya, Kak ya.
0: Iya.
1: Oke, tapi itu masih perkiraan karena memang kayaknya untuk tahap seleksinya juga di sana agak panjang ya, Kak.
0: Iya, agak panjang. Kita sudah ada challenge-challenge.
1: Ada challenge-challenge juga.
0: Nah, jadi selanjutnya kalau saya melihat dari tahun lalu ada challenge nasional kostum, hari batik, video profil. Nah, video profil itu yang betul-betul memang kita memperlihatkan apa yang mau kita angkat. Kalau dulu senior saya pernah mengangkat Toraja. Kalau kali ini saya berniat untuk mengangkat Kabupaten Takalar.
1: Memang yang harus dekat sama kita ya, supaya nanti riset dan segala macamnya tuh jadi lebih gampang.
0: Iya, betul.
2: Makanya Takalar bangga punya Kak Hafsi.
1: Saya juga bangga punya Kak Hafsi.
0: Iya. Mungkin sudah banyak kayak daerah-daerah lain yang sudah diangkat. Sedangkan saya sampaikan tadi 21 kabupaten, 3 kota. Kalau misalkan itu saja kan yang
2: terap gitu ya, itu juga aja di tahu gitu ya.
0: Sedangkan di Sulawesi Selatan ini banyak sekali yang bisa dipublish gitu ya. Jadi sebagai maksudnya putra daerah ya, sebenarnya bukan Takalar saja ya. Mungkin karena advokasi saya, sebenarnya advokasi saya fokus di bahasa daerah kan ya. Fokus di gerakan pelestarian bahasa daerah. Sehingga kedepannya saya akan fokus di hal itu. Bagaimana mencintai bahasa ibu.
1: Betul.
0: Bahasa ibu.
1: Betul. Itu
0: saya fokus di situ.
1: Benar, karena bahasa ibu kan tempat kita kembali kan, Kak ya. Tapi aku tuh penasaran deh, kan Kakak tuh emang dekat banget sama budaya, bahkan ambil jurusan kuliah, S2-nya juga masih tentang kebudayaan gitu. Apa yang membuat Kak Al ini mau mendekatkan diri ke kebudayaan sih sebenarnya?
0: Yang membuat saya mendekatkan diri dari kebudayaan itu ya, tadi yang saya sampaikan, karena memang sudah dari kecil sudah dari kecil diperkenalkan bagaimana nenek saya, atau kalau saya orang Takalar sebutnya datuk saya itu mengajarkan dari dulu bagaimana kemandirian ya, dari kecil mengenai adat, bagaimana kita harus mandiri.
1: Betul.
0: Sama om itu harus bagaimana tabe, apa segala macam. Dan dia tidak mengenal gender laki-laki atau perempuan, itu cuci piring, nyapu, itu semua kita diajarkan. Jadi di situ ada nilai sirina pace, sipaka tahu, sipaka yang sipaka lebih sampai sekarang itu masih tertanam. Kita ada di grup keluarga.

0: keluarga kalau ada misalkan butuh bantuan kita di grup keluarga itu saling tolong menolong.
1: Nah, ini gambaran keluarga yang benar.
2: Ini gambaran keluarga harmonis. Kalau keluarga tidak akrab kan grupmu. Satu orang yang sering share-share.
1: Salah.
2: Apa?
1: Kan tidak ada grupku.
2: Ih, saking tidak akrab.
1: Ada tapi grup yang ini yang besar. Iya. Kalau grup dalam rumah kan tidak perlu kan langsung.
2: Oh, saya perlu. Saya kan kebetulan karena saya akrab.
1: Enggak kan kita tinggalnya kan di lantai 2 toh, kamaran di bawah.
2: Oh, iya benar-benar.
0: Sebenarnya dari hal yang kecil sebenarnya. Dari diri sendiri, dari keluarga bisa menghasilkan hal yang besar.
2: Betul, betul. Karena kan sekarang tuh tantangannya adalah bagaimana menghidupkan budaya-budaya ini. Karena kan budaya-budaya sih sudah masuk nih kak, ya kan, Korea, apalagi Hollywood gitu. Dan even lagu-lagu pun kan ya, kita banyak dengerin lagunya bahasa Inggris kak. Jadi menurutku memang ada hal yang harus ditanamkan sih memang dari awal. Dan memang dibangunnya itu dari keluarga gitu ya kak ya, kalau dari kak Alnya sendiri.
0: Ya betul. Sebenarnya kita tidak bisa menolak yang namanya modernisasi dan westernisasi dan sebagainya. Tetapi kita tetap menanamkan nilai-nilai sosial yang ada di budaya kita. Kita tidak terelakkan masalah modernisasi tadi, Korea, China, saya tidak bisa. Itu sudah memang sudah ada sekarang di era bonus demografi. Namun saya sampaikan itu bukan halangan bagi kita untuk bagaimana kita tetap mencintai bahasa ibu, tetap menjaga adat istiadat, tetap menanamkan nilai-nilai budaya. Betul. Jadi itu bukan menjadi kendala dan kita tidak bisa menyalahkan yang namanya modernisasi.
2: Benar. Cintai bahasa ibu, jangan cuma cintai ibu-ibunya.
0: Iya, jadi kan kalau kita kan tuh ada tiga kan ya.
2: Iya benar.
0: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Fokus di lestarikan bahasa daerah. Kalau utamakan bahasa Indonesia sudah semestinya ya. Nah, kedua ini lestarikan bahasa daerah. Nah, disinilah saya fokusnya saya bagaimana kita melestarikan bahasa daerah. Kemudian kuasai bahasa asing. Kita kan sekarang era bonus demografi. Sekarang kita bersaing, misalkan orang cari lapangan kerja bukan dari Indonesia saja, tapi dari luar. Makanya tiga poin penting ini sangat penting menurut saya.
1: Jadi artinya bahasa asing juga perlu dikuasai.
2: Iya dong.
1: Tapi bahasa ibu dan bahasa Indonesia jangan sampai
2: dilupakan.
1: Nanti kan tiba-tiba bilang excuse me gitu.
2: Tabe padahal. Iya, betul.
1: Padahal ada bahasa yang bisa kita pakai selama kita ada di Indonesia.
2: Betul. Dan gitu. Bahasa Inggris menurutku penting juga dipelajari karena kita mau speak up tentang budaya ke orang apa sih namanya, orang bule ya. Orang luar negeri kan kak mesti kuasai bahasa kan.
0: Hubungan juga karena saya ini kan di UNHAS 3 tahun kemarin ada mahasiswa dari Cina. Nah, mereka tuh belajar bahasa Indonesia di sana. Dan saya diberikan tanggung jawab untuk mengajar mereka. Terakhir dari Hefei Technology University of China, saya diberi tanggung jawab untuk mengajarkan mereka mengenai budaya-budaya dan juga bahasa Inggris. Jadi kita biasa kunjungan-kunjungan ke budaya kayak Balak Lompoa, Leang-Leang, dan sebagainya. Di situ setelah mereka belajar, saya menyuruh mereka untuk menjelaskannya dengan bahasa Inggris. Tapi mereka dari jurusan bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi semuanya ada tadi, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi dari saya ketertarikan mengajar apa mahasiswa asing ini, di situ semakin kuat tekad saya untuk menanamkan nilai-nilai budaya dan meneruskan di putra-putri kebudayaan ini. Jadi selempang itu bukan hanya apa namanya
2: atribut
0: semata, tetapi bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kedepannya. Jangan misalkan setelah ini, setelah kompetisi mau juara atau tidak juara apa sebagainya, saya tidak hal itu, tapi bagaimana saya bisa mengembangkan apa yang saya lakukan. Karena sesuai dengan proposal saya yang saya kembangkan bahasa Rampi, sesuai dengan vokasi saya, karena saya ingin itu bermanfaat bagi orang-orang sekitar seperti itu.
1: Saya menunggu momen untuk saya tepuk tangan.
2: Sebenarnya kalaupun misal hasilnya nasional tidak memuaskan, Kak Al sudah memenangkan hati kita semua.
1: Kak Hapsi, nanti kita lanjut lagi ya, kita break dulu satu lagu buat mungkin ada teman Pro 2 yang lagi nonton di YouTube juga. Kalau misalnya pengen nanya-nanya sama Kak Hapsi, boleh langsung komen di kolom komentar atau mau ke WhatsAppnya Nindi. Berapa nomornya Nindi?
2: Di 0811 10968.
1: 410 4 kita ketinggalan.
2: Maaf.
1: 0811 410 968. Boleh komen di Instagram @rri_pro2makassar. Boleh komen juga di aplikasi kita di RRI Digital.

0: Balik lagi masih di 96,8 FM Pro Daerah di Makassar.
1: Bagaimana kalau kita challenge diri tas berbahasa daerah?
0: Bisa toh Nji?
1: Iya toh nah. Bisa karena kan konsepnya spesial bersama Kak Al-Hafsi sebagai putra kebudayaan Sulsel.
0: Cocoki.
1: Betul. Nggak boleh bahasa Inggris nah?
0: Nggak ada aja memang saya.
1: Nggak boleh bahasa Inggris, bahasa Korea. Nggak boleh.
0: Saya artinya tidak bahasa yang sembarang-sembarang. Sama kasar
1: ya dong. By the way ini kan kalau ngemeng-ngemeng. Memang saya deh
0: Memang dia bule kak.
1: Iya kak, sesye kak memang. Tapi kak kan mau ke nasional. Nah cara supportnya sebenarnya untuk kak hal itu seperti apa sih sebenarnya buat kita di teman Pro 2 juga mau support kak? Supportnya?
2: Ya kalau support sendiri untuk sekarang kan kita masih proses kayak ya salah satu supportnya ini saya bisa berkunjung ke sini berbagi dengan yang mendengarkan semua dengan teman-teman sekitar tentang kebudayaan dan untuk kedepannya mengenai supportnya pasti akan tentunya diposting di Instagram.
1: Oke. Boleh tahu mungkin akun IG-nya kak?
0: Igo seperti itu lagi
1: mungkin untuk teman-teman Pro 2 juga mau cek ciki-ciki-ciki gitu mungkin apa kak IG-nya?
2: IG saya Al-Hafsi A-L-H-A-A-F-S-I
0: A-nya 2?
2: Iya
0: A-nya 2
1: bisa langsung di follow untuk lihat perjalanannya kak Al-Hafsi.
0: Itu dia.
1: Kalau ngomongin sosial media emang seberapa ngaruh sih kak menurut kakak nih terhadap mungkin kakak sebagai putra kebudayaan gitu?
2: Iya. Sosial media sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh di era sekarang. Dari dulu pun itu semenjak sosial media sudah booming, emang sangat berpengaruh. Apalagi sekarang di sini saya sebagai putra kebudayaan, fokus mengenai kebudayaan, fokus mengenai advokasi. Di situ saya selalu berbagi hal-hal yang keseharian saya, ya mengenai bagaimana sekarang kunjungan sekarang. Misalkan saya kunjungan-kunjungan kemarin waktu saya membuat video profil dan sebagainya, itu kan sangat berpengaruh juga ya. Apalagi yang namanya advokasi itu kan kita advokasi saya lewat sosial media. Jadi dengan adanya sosial media ini sangat membantu untuk teman-teman mengetahui bahwa ada gerakan pelestarian bahasa daerah ini. Jadi dengan adanya sosial media tidak hanya di sosial media advokasi saya melalui Instagram saya juga pun itu saya selalu berbagi hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan. Jadi teman-teman sekitar atau yang nonton sering sekarang saya guest star dan lainnya bisa mengetahui hal-hal yang tidak diketahui menjadi diketahui seperti itu.
1: Nah itu dia ya. Kalau yang ini mah postingannya nol ya.
0: Saya
1: nanti
0: kan
1: posting 2 nanti kembali lagi nol postingannya.
0: Kan anu toh biar estetik toh.
1: Iya sih gitu. Memang sih.
0: Padahal
1: memang.
0: Instagram bisa digunakan hal yang banyak gitu ya kayak hal-hal bermanfaat gitu. Bahkan sekarang banyak kayak di sosial media kayak tok-tok gitu ya kan. Itu biasa lewat tentang informasi-informasi kebudayaan dan itu banyak sekali metode sekarang menggunakan sosial media gitu.
2: Saya selalu menyampaikan ke mahasiswa, gunakan media sosial sebaik-baiknya. Kayak di YouTube, TikTok, Instagram itu kan banyak misalkan yang bisa kita pelajari dari situ. Sudah banyak konten-konten kebudayaan, konten-konten pariwisata, konten-konten yang positif sangat banyak. Makanya kita gunakan sosial media sepositif mungkin. Seperti itu saya selalu sampaikan ke mahasiswa. Jadi jangan hanya nonton konten-konten yang apa. Jadi bahkan saya biasa ya sebelum tidur itu saya di samping saya itu YouTube biasa cerita-cerita tentang sejarah-sejarah budaya-budaya dan saya dulu sebelum itu saya juga senang tentang cerita-cerita Rasulullah
1: agama-agama lagi
2: ya,
1: gitu ya
2: tentang tidur saya itu cerita-cerita sejarah jadi itu walaupun kita mau tidur jadi ada ada pengetahuan baru jadi sejak SMP SMA itu saya nongkrongnya di perpustakaan daerah. Jadi semua buku ensiklopedia itu saya baca semua. Jadi karena mengapa kita berkuliah itu jangan hanya fokus dengan prodi, misalnya kita prodinya sastra Indonesia nih. Kita juga harus memperbanyak pengetahuan umum. Maka dari itu dari dulu memang hampir semua hal saya coba ya. Seperti itu. Jadi karena menurut saya pengalaman itu ya bukan hanya pengalaman yang langsung yeah. nyata, tapi mm-hmm. dari hal kayak kita membaca mm-hmm. itu penting, karena kan kita selalu bertemu dengan mm-hmm. banyak orang. Betul. First impression itu bukan hanya look, tapi mm-hmm. bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, komunikasi yeah. dengan baik itu tidak cukup, mm-hmm. tetapi bagaimana kita misalkan enggak, misalkan baru ketemu nih sama yeah. Kak Asya,
1: kan? Nindi Kak,
2: Nindi, ya. Misalkan Kak Nindi suka bahas mengenai Korea, yeah.
1: nah,
2: kita juga harus tahu. Hmm. Saya juga nonton Korea, tapi yang actionnya kan.
1: Oh iya iya.
2: Singapura sama kan ini, Korea kan nyambung. Oh. Gitu. Makanya pentingnya kita mengetahui hal-hal umum gitu. Jadi kalau kita ketemu dengan orang baru, kita tuh nyambung.
0: Ah
2: gitu.
0: Benar juga ya. Setuju, sepakat, sependapat.
1: Iya, betul. Dan karena mungkin Kak Al ini sering ketemu dengan gengsi apalagi mahasiswanya gitu. Nah sekarang apa sih yang paling meresahkan gitu di antara anak-anak muda ini Kak?
0: Mengenai kebudayaan
1: selama gitu. Proses pengajar, belajar mengajar Kak Al.
2: Ya, sejauh ini saya mengajar aman-aman aja ya. Karena kita memang ada kontrak perkuliahan, tapi baru pertemuan pertama.
1: Okay.
2: Yang paling saya tekankan adalah tata krama dan sopan santun di kelas. Ya, itu yang paling saya tekankan.
1: Betul, betul.
2: Dan sekarang itu kita sebagai dosen kan juga mengabdi dan menulis, meneliti. Itu saya fokus ke pragmatik. Pragmatik itu bagaimana kesantunan berbahasa. Nah, kesantunan berbahasa itu tidak hanya langsung, tetapi di sosial media, misalkan di WhatsApp, di TikTok, komen-komen di Instagram. Nah, itu banyak yang dibahas sekarang. Nah, itu nyambung ya. Walaupun kayak kita berbahasa daerah itu kan ya ada namanya sopan santun juga kan. Misalkan kayak lebih tua kita panggil kenapa Ki. Kadang saya juga mengaplikasikannya tidak hanya di keluarga saya, bahkan orang-orang sekitar di pinggir jalan itu sudah terbiasa karena dari keluarga biasa minta tolong tabe Pak sudah saya sama Gojek nih tabe Pak makasih tabe itu sudah terbiasa itu dari hal yang kecil saja seperti itu.
0: Itu ada temanku begitu Kak, sampai di Jakarta bilang tong tabe. Jadi tuh ojolnya apa tuh gitu. Oh enggak ini permisi uangnya gitu. Itu saking memang saya circleku kan positif banget.
1: Pasti nih.
2: Dan, dan tabe itu bukan hanya omongan saja, sekarang kita lewat.
1: Ada gerakannya.
2: Kita tidak mengucapkannya karena sudah terbiasa. Karena dari kecil itu sering ditegur sama keluarga. Kalau misalkan ada lewat kita langsung ditegur. Kalau sama yang lebih tua ini. Bahkan sampai sekarang karena sudah terbiasa.
0: Jadinya kayak ada rasa aneh-aneh kok.
2: Iya, kalau misalkan gitu tidak melakukan support, tidak melakukannya kayak aneh karena sudah dari kecil sudah diajarkan.
0: Iya, biasa
2: itu.
0: Begitu memang Nabila mau tabe-tabe kina kalau lewat depannya orang.
1: Iya. Betul.
0: Oke, Kak, terus ke kan Kak Hafsi juga masih aktif mengajar gitu ya. Kira-kira ada enggak sih mungkin tanggapan dari mahasiswanya Kak Hafsi gitu kan? Ngelihat juga perjalanannya Kak Hafsi itu luar biasa gitu, apalagi sekarang jadi Putra Kebudayaan Sulawesi Selatan. Gimana sih, ada enggak sih respon-respon dari mahasiswanya gitu?
1: Dukungan-dukungan mungkin yang paling berasa gitu, Kak.
2: Ya, Kak, kalau ini kan baru pertemuan pertama, baru perkenalan. Ya kan biasa mahasiswa minta Instagram.
1: Oh betul betul nah, betul.
2: Ih bapak ini centang biru
1: begini. Oh kayak
2: gitu kan biasa. Tahu, bapak. Tapi kalau dari pengalaman, tapi kemarin saya mengajar ya pertemuan pertama, ketemu dengan mahasiswa dari prodi. Saya melihat ini siapa ini punya adenak yang sema literasi. Nah saya tertarik. Langsung tertarik, saya ngobrol, kerja ngobrol, saya mengajak untuk kerjasama karena saya di sini gerakan pelestarian bahasa daerah dan itu mereka sudah melakukan kunjungan ada di daerah Maros kalau nggak salah Barabara ya atau apa itu di situ memang daerah yang sangat jauh dan di sana tuh orangnya 80% mereka menggunakan bahasa daerah dan tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia.
1: Wah.
2: Nah mereka langsung turun tangan di situ. Maka selanjutnya saya akan berkunjung ke sana langsung untuk melihat bagaimana kondisi di sana. Jadi sebenarnya di sini kan Slempang ini bukan hanya sekadar saya foto apa segala
1: macam,
2: tapi saya ingin memang terjun langsung. Saya ingin memperlihatkan bahwa seorang putra kebudayaan seperti ini bukan hanya aktif misalkan di media atau sosial media, tapi bagaimana kita langsung terjun di lapangan seperti itu.
0: Oke, luar. Tadi di mana, Kak?
2: Di Kabupaten Maros di Barabara
1: kalau nggak salah ya.
0: Ada kayak
2: saya tadi ketemu dengan mahasiswa itu saya mau berkunjung lagi jadi ada beberapa desa di situ dia akan menghubungi lagi orang di sana untuk ada desa yang belum dikunjungi bilang ayo kita sama-sama ke sana kita melakukan sosialisasi apapun itu karena ada utamakan bahasa Indonesia tadi ya, kan, sama melestarikan bahasa daerah, saling berkolaborasi di sini.
1: Benar. Jadi sebenarnya sekarang tuh justru dengan adanya modernisasi sosial media justru memudahkan kolaborasi-kolaborasi gitu ya, Kak. Iya. Even dengan mahasiswa dengan dosen pun ya kenapa enggak kalau misalnya iya. kemungkinannya untuk berkolaboration seperti itu tuh
0: kan enggak boleh tadi iya.
1: berkolaborasi. Maaf ya kan saya juga dari kecil juga udah didikan Belanda.
0: Sembar bil sekali.
1: Oke, aku tuh penasaran ya. Yeah. Di antara semua budaya-budaya yang dipunya Sulawesi Selatan, apa yang menurut tak paling wajib banget ini orang tahu?
2: Budaya-budaya.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau paling wajib, kita di Makassar itu punya banyak budaya. Kalau kita tidak bisa sebutkan semuanya.
1: Betul.
2: Ya. Tapi di sini saya ingin menekankan nilai-nilai filosofinya.
1: Oke.
2: Itu yang tidak boleh dihilangkan. Kalau kita mau menyebutkan budaya ataupun ini sangat banyak ya, sangat banyak dari Toraja, Kabupaten Goa, Makassar, Bulukumba, Bulukumba dengan pinisinya ya kan banyak sekali. Tapi saya di sini ingin menekankan nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Sirina Pace. Sipa Katau, Sipa Kainga, Sipa Kalawi.
1: Iya, betul.
2: Abulosi Batak ya. Itu yang perlu ditanamkan ke anak-anak zaman sekarang.
1: Betul.
2: Dan juga bahasa ibu. Jangan pernah lupakan bahasa ibu ya, karena itu identitas budaya kita. Walaupun kita tidak apa kita kaya ya, Sulawesi Selatan ini kaya dengan budaya, dengan adat istiadat yang sangat banyak, tapi yang tadi saya sampaikan itu yang perlu ditanamkan ke generasi muda sekarang.
0: Oke, okay. Nah itu kalau Makassar ya, kan Kak Hafsi juga katanya hobinya traveling nih. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin di luar Makassar, ada gak sih yang menurut Kak Hafsi tuh paling, Kak Hafsi juga punya ketertarikan tuh dengan kebudayaannya, di mana tuh Kak Hafsi?
2: Oh iya. Saya paling tertarik dengan terakhir saya traveling ke Lubanggai. Lubanggai Sulawesi Tengah, Ampana.
0: Oh, Ampana.
2: Sampai Ampana itu memang kita saya bertiga. Jadi kita tidak menggunakan apapun, memang kita sendiri. Di situ saya lupa di Togean, Kepulauan Togean.
0: Okay.
2: Saya melihat bagaimana orang-orang di sana gotong royongnya itu masih sangat
0: kental.
2: Di sana itu masih sangat kental. Dan juga masih sangat kompak orang-orang di sana. Dan di situ yang membuat saya pas saya balik, oh ternyata Indonesia seperti ini gitu ya. Sebagus seindah ini adat dan budayanya. Kemudian sudah pernah ke NTT juga, Lombok, Nusa Tenggara Barat semua sudah saya datangin semua. Lombok Barat, Lombok Timur, semuanya sudah saya datangin semua.
1: Wow.
2: Di situ saya belajar banyak dan yang saya lihat juga ini kan berhubungan juga ya. Kan?
1: Yeah.
2: Saya tuh sangat ingin menyampaikan ya, siapapun yang mendengar bahwa banyak wisata yang berpotensi, adat budaya yang berpotensi, tapi tidak memperdayakan UMKM yang ada di sana. Kalau kita berdayakan kan kita membantu masyarakat juga.
0: Betul.
2: Itu yang tidak diberdayakan. Itu yang sangat saya sayangkan dari banyak yang saya kunjungi. Saya berharap ya di sini saya langsung menyebut saja mungkin pemerintah daerah ya.
1: Betul.
2: Setempat berdayakan UMKM sebaik mungkin, apalagi untuk daerah-daerah yang memang wisatanya
0: menjanjikan
2: ya, menjanjikan. Karena waktu saya berkunjung itu sangat disayangkan ya. Wisatanya sangat menjanjikan tapi UMKM-nya tidak ada di benahi atau apapun itu. Hanya beberapa daerah saja yang memang pemerintahnya memang gencar. Sedangkan sekarang kan orang sedang fokus kan ke UMKM
1: betul.
2: Itu.
1: Betul.
2: Jadi sebenarnya di kebudayaan itu sangat luas, tidak hanya budaya sendiri, tapi seperti UMKM itu juga berhubungan. Namanya juga budaya, budaya itu kan berhubungan dengan manusia, jadi cakupannya itu luas seperti itu.
1: Okay. Menarik ya, ngebahas tentang budaya, apalagi kita tuh aku sendiri ngerasa kerja di radio pun tuh kak kalau nggak ketemu narasumber tuh kayaknya jauh banget dari tradisional, dari budaya gitu. Karena ya kalau di Kota Makassar sih sebenarnya udah banyak ya event-event dan segala macamnya. Cuman emang kemauan untuk ikut di dalam situ tuh itu yang menurutku perlu ditanamkan sih.
0: Oke. Kak Hafsi mungkin boleh ajakin teman Pro2 gitu ya kan, untuk terus juga mendukung Kak Hafsi. Apalagi ini kan Kak Hafsi sudah harus terus gencar kayaknya ya sampai Oktober nanti gitu kan.
1: Kalau
0: untuk persiapannya
1: woro-woro ya.
0: Woro-woro. Itu jadi persiapannya kan udah harus terus berjalan ya Kak Hafsi ya. Mungkin boleh dong ajakin teman Pro2 gitu buat terus mendukung Kak Hafsi.
2: Ya, buat teman-teman Pro2 jangan lupa dukung terus putra-putri kebudayaan dari Sulawesi Selatan untuk menuju ke nasional. Tentunya jangan lupa berkunjung di Instagram advokasi kami atau advokasi saya Nur Lestari yang sedang berjalan sekarang karena saya berharap support dari teman-teman di situ karena di situ juga banyak hal-hal yang ingin saya sampaikan dan memang bermanfaat untuk masyarakat sekitar, teman-teman sekitar ataupun mahasiswa-mahasiswa yang sedang nonton sekarang. Saya butuh support di situ. Untuk masalah support bagaimana kedepannya masih panjang, tapi saya berharap dari advokasi saya ini di Instagram itu bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengar semua.
0: Instagramnya tadi apa Kak?
2: Ya.
0: Instagramnya namanya?
2: Tutur Lestari.
0: Tutur Lestari. Ah, itu boleh di-follow juga teman Pro2 ya kan? Karena pasti juga banyak informasi-informasi yang bisa kita dapetin di sana ya Kak Hafsi.
1: Iya. Oke. Mungkin ada juga yang pengen disampaikan enggak sih untuk generasi muda nih? Karena tadi kita udah ngobrol panjang, tapi mungkin ada closing statement deh dari Kak Hafsi sebelum nanti harapan gitu ya.
2: Kalau closing statement sih kita tidak bisa menolak namanya modernisasi, ya. Teman-teman semua tetap tanamkan nilai-nilai filosofi atau sosial dari Sulawesi Selatan karena itu jati diri kita, ya, jati diri kita, dan kita menanamkan itu kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
1: Terakhir harapan mungkin kan nih, apa yang akan digarap dan seperti apa mungkin yang diharapkan dari Kak Al-Hafsi
0: nanti di ini ya, iya, ajang nasional.
1: Di nasional boleh.
2: Oh ya, untuk di ajang nasional ini yang saya harapkan ya, kedepannya ini kan kita masih proses ya, masih karantina dan grand final. Yang saya harapkan, saya sekarang cuma melakukan yang terbaik ya, totalitas dalam segala hal ya, apapun hasilnya itu semua langsung dari ajangnya.
1: Betul.
2: Setidaknya dalam proses saya, teman-teman semua tahu bagaimana apa yang saya lakukan, apa yang saya lakukan itu bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan setelah ajang itu, saya berjanji, saya di sini Pro2, saya tetap melakukan atau apa yang saya lakukan itu tetap sustainable, tetap berkelanjutan. Karena di sini saya fokus tentang bahasa daerah, tentang budaya, dan itu sudah tertanam dalam hati saya sekarang walaupun memang dulu tidak pernah terpikirkan, tapi setelah saya berpikir, ya saya selalu traveling nih, kayak udah ngeluarin banyak ini materi dan segala macam, tapi kalau misalkan hanya berguna untuk diri sendiri, buat apa?
1: Betul.
2: Kalau misalkan bisa berguna untuk masyarakat, itu
0: kenapa
2: sangat
0: tidak,
2: kenapa tidak?
1: Betul. Aplaus lagi sekali lagi untuk Kak Al-Hafsi yang mau go nasional. Pasti kita doain semoga diperlancar semua urusannya, semua advokasi-advokasinya juga benar-benar bisa didengarkan, bisa dilihat oleh 10 juta ribu mata
0: pasangan. 10 juta sedikit dong.
1: Betul.
0: Ratusan
1: juta. Ratusan juta. Terima kasih Kak Hafsi.
0: Terima kasih Kak.
1: Nanti mudah-mudahan setelah nasional kita ketemu lagi. Betul. Sebagai winner.
0: Amin.
1: Putra Putri Kebudayaan Indonesia.
0: Perwakilan dari Sulawesi Selatan. Pokoknya kasih, semangat Kak. Buat Kak Hafsi.
1: Yes.
0: Buat mahasiswa-mahasiswanya juga yang
1: betul.
0: Mungkin lagi mendengarkan. Harus terus dukung dosen.
1: Betul.
0: Keren
1: dukung ya, saya juga.
0: Oke, Kak Hafsi karena waktunya sudah mau jam 5. Terima kasih sekali lagi sudah main-main ke Pro2. Jauh-jauh lagi. Semoga tadi tidak kena jadi macet nih, belum jika ini Kak. Oke, kalau gitu teman Pro2, Kak Hafsinya juga udah harus pamit. Nanti sore ceria masih tetap bakal sama Enggi dan juga ada Sheshe Nindi.
1: Iya.

0: Eh, gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita
3: bangga buatan Indonesia.

0: Riria.
1: Sore, caca-caca Riria.
0: Sama Mindy Enggi in the house.
1: Yo. Oh, ini tuh suka anak kodong bergerak-bergerak.
0: Begitu memang. By the way, pokoknya kita bakal seru-seruan di sore hari ini. Utamanya di jam 5 ini.
1: Betul.
0: Bakal update informasi-informasi.
1: Setuju, sepakat
0: dapat. Lalu lintas-lalu lintas. Nanti yang habis satu ini kalau misal kamu pengen lihat. Dan sebenarnya ada di akun sosial media Diskon Info.
1: Iya, lihat bisa aja sendiri deh.
0: Nggak boleh juga begitu. Karena ya, ada juga tahu yang nggak boleh main HP.
1: Oh, bukan ada yang nggak boleh. Memang kalau
0: nggak boleh mengendara, betul.
1: Kalau berkendara jangan main handphone.
0: Betul. Kalau ini jangan.
1: Kalau main laptop boleh.
0: Betul, Ji. Betul.
1: Nggak dong.
0: Betul. Pokoknya makan boleh, yang tidak boleh main HP, Ji. Nggak semuanya, kegiatan-kegiatan yang abnormal jangan dilakukan.
1: Oh, iya. Maksudnya yang bisa menghilangkan fokus pas lagi bawa kendaraan.
0: Betul. Jadi nanti kita bakal update. Terus nanti ada, karena ini hari Kamis ya. Mm-mm. Berarti kita bahasnya
1: AMC.
0: Kita curhat-curhat nih, aku mau cerita. Ya, AMC pokoknya seru-seru. Ih, seru banget deh.
1: Iya,
0: kasih di sini aja deh.
1: Iya deh. Jadi lagu ini.
0: Iya, jangan kemana-mana, tetap di 96.8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ini dia.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.

FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

RRI dalam esensi buku Gadis Kretek Rati Kumala yang mengisahkan perjuangan seorang gadis muda dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan hidup di tengah budaya kretek Jawa Timur. Kisah ini memperlihatkan perjalanan Rati yang penuh dengan liku-liku, persahabatan, dan cinta dalam menggapai impian dan mempertahankan identitasnya. Dalam novel ini, Rati Kumala terlibat dalam konflik antara tradisi dan modernitas, terutama dalam konteks industri kretek yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Jawa Timur. Dia harus menavigasi hubungan yang rumit dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya sambil mengejar cita-cita dan memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan. Dengan gaya penceritaan yang kaya dan detail, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang nilai-nilai budaya dan perjuangan individu dalam menghadapi perubahan zaman, serta bagaimana mereka mencari kekuatan dan identitas mereka di tengah norma-norma yang kuat. Dengan latar belakang budaya kretek yang kental, pembaca akan dihadapkan pada gambaran yang hidup tentang kehidupan sehari-hari di pedesaan Jawa Timur, serta dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di sana. Melalui cerita Rati Kumala, pembaca diajak untuk merenungkan tentang perubahan sosial dan nilai-nilai yang terus berkembang di Indonesia, serta bagaimana individu menghadapi dengan keberanian dan keteguhan hati. Novel ini juga mengeksplorasi tema-tema seperti pertumbuhan pribadi, keberanian untuk melawan norma sosial yang membatasi, serta pentingnya mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil membuka diri terhadap perubahan. Dengan narasi yang mengalir dan karakter-karakter yang kuat, Gadis Kretek Rati Kumala tidak hanya menghibur pembaca, tetapi juga mengajak mereka untuk merenungkan tentang kompleksitas kehidupan manusia dan perjuangan untuk mencari identitas dan makna di dunia yang terus berubah. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: 96,8 FM Pro di RR Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman terbaik kamu. Big Bang comeback. Oh my god.
0: Big Bang big na na na na. Na na na na na na. Big
1: Bang. Gimana nih kita mau bahas ini dulu? Big Bang-nya dari mana dulu ini kita mau bahas?
0: Karena banyak sekali yang mesti dibahas dari Big Bang ini. Mulai dari itu apa ya? Kayak showcase atau apa itu tadi malam?
1: Kalau kemarin itu ya, kalau misalnya zaman dulu tuh ada orang tempel-tempel poster, nah itu dia itu posternya itu. Jadi kayak orang, jadi kayak ada satu misalnya di Pantai Losari tuh acara apa saja bebas sih. Nah di situ Big Bangnya pakai drone.
0: Masalahnya itu deh, ya Tuhan, aku sangat speechless.
1: Iya dong.
0: Di itu di dekat ini kan dekat
1: Sungai Han ya.
0: Sungai Poso.
1: Tidak dong.
0: Sungai Han. Sungai Han itu greennya. Ampun, fireworksnya.
1: Betul. Dan ini memang merayakan anniversary mereka ke
0: 20
1: tahun. Pakai big. I-nya 3.
0: 3.
1: 3 cika.
0: Oh iya, 3 3 3 3 3.
1: Ada kacamata ku anu toh. 2 3
0: 3 3 ke 3 3. I-nya 3. Titik di atasnya juga 3.
1: 3, betul. Dan
0: bing bing bing bing down down nih.
1: Dan
0: ya, Bu, ini kita lagi siaran,
1: lagi bahas. Terus ini nanti mereka akan tur dunia, tapi nanti mulainya di Goyang Stadium di tanggal 21.
0: Pasti Korea ya, Bu ya.
1: Sampai tanggal 23. Jadi Korea tuh startnya dapat 3 hari.
0: Wah, iya karena memang biasanya yang spesial tahu itu di Korea dulu karena
1: betul.
0: Kan beliau-beliau ini dari Korea toh.
1: Betul. Nah, aku tuh sebenarnya ya, kalau dibilang pengen-pengen. Karena aku sering memimpikan JD.
0: Iya.
1: Tapi ya gimana?
0: Gimana atuh
1: kumaha? Kecuali Egi mau buka ini Egi Peleter.
0: Eh, jangan.
1: Boleh.
0: Dong. Masalahnya saya juga butuh, Bu. Saya butuh Nindi Peleter.
1: Jangan dong, coy. Pokoknya sukses terus untuk Big Bang.
0: Ih, cepat nah.
1: Kayak apa lagi? Kayak menggebu-gebu Kak Bella.
0: Cepat bingo. Tapi memang ini menjadi penantian yang sangat luar biasa.
1: Betul.
0: Untuk para VIP, ya kan? Kalau saya bukan kak, memang bukan kak VIP yang benar-benar VIP ya. Tapi tahu Big Bang tahu, karena memang saya berasal dari orang yang maksudnya saya fandomku
1: ya di bawah itu. Dan
0: kalau saya dari dulu memang dengar apa itu Bang Bang Bang. Cuma saya datang oh itu Big Bang gitu. Oh ada namanya ini gitu.
1: Betul,
0: tapi
1: betul.
0: Saya sih applause banget.
1: Kau juga dulu tahu dadadadari, Ji juga tahu dadadadari.
0: Iya, iya saya juga dulu tahu dadadadari, tapi saya tidak tahu ada treasure gitu.
1: Iya,
0: tapi gitu. Pasti ini jadi salah satu momen yang mengharukan juga buat para VIP.
1: Iya.
0: Itu yang waktu di fireworks itu, demanya aku udah menangis.
1: Betul.
0: Karena kan dikasih lihat ke videonya toh yang di
1: layar-layar itu. Yang kemarin kita lihat toh.
0: Itu kayak sedih semua. Si saya pun
1: emang sedih. Coachella aja nonton, Kak.
0: Sedih
1: tuh,
0: ya.
1: Sedih banget itu.
0: Ah, enggak mau kada di momen itu.
1: Apalagi pas suaranya top masih diputar baru kayak itu jadi kayak jadi kayak semua teman-temannya juga langsung diam.
0: Oh my god, hebatnya di pasti akan mungkin akan ada di momen itu, tapi saya belum pas siap
1: semua,
0: dengan treasure.
1: Semua boy group akan ada di.
0: Saya belum siap dengan treasure. Saya
1: ya,
0: masih mau
1: enjoyable ya.
0: Yes, enjoy your time gitu ya. Dan sekali
1: time.
0: Lagi happy anniversary buat Big Bang dan juga VIP sudah ke 20 tahun. Mungkin ini juga salah satu fandom yang harus berkuat.
1: Betul.
0: Mungkin waktu kemarin ya dia dengan lagu Still.
1: Betul.
0: Still Alive-nya.
1: Still Alive.
0: Pokoknya semangat buat yang pergi nonton. Congratulations.
1: Congratulations. Nanti saya mau lihat Nagita Slavina nah dia.
0: Oh, dia pergi juga
1: tidak.
0: Kah?
1: Enggak tahu, makanya saya bilang dia FOMO apa tidak. Kan dia BTS kemarin Blackpink
0: pergi
1: juga.
0: Pergi.
1: Iya, semua dia.
0: Oh, ya.
1: Ada enggak uang?
0: Iya, ada uang bisa nonton.
1: Iya.

rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.

0: 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Iya.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat yang menjalankan. Tadi kita udah sama-sama mendengarkan azan maghrib juga yang jatuh di 18:08 menit.
1: Betul. Dan pastinya kita masih update info ya sampai belum, nanti Ibu pindah ke jam 7.
0: Iya.
1: Ada Mi Anu animasi stop motion yang Indonesia.
0: Oh.
1: Siapa bikinin? Bukan kapan?
0: Apa judulnya?
1: Will stop. Apa sih?
0: Data Mi deh.
1: Will what?
0: Will what?
1: Will what? Jadi ini bakal tayang. Ini Laika.
0: Ini Laika.
1: Laika pemainnya.
0: Laika.
1: Laika ini kembali dengan film animasi stop motion berjudul Will
0: stop
1: what?
0: Motion.
1: Setelah 6 tahun.
0: Wah.
1: Dan trailernya film ini memperkenalkan kisah petualang seorang gadis bernama Prue yang disuarakan oleh Preeten Elizabeth Lee.
0: Bukan Indonesia
1: ya,
0: itu.
1: Bukan. Dimana Prue ini menjalankan misi penyelamatan untuk menyelamatkan adik bayinya diculik oleh sekawan. Tapi kan sekawanan burung gagak. Nanti misinya itu ketemu sama Curtis gitu yang akan membantu dia.
0: Bukannya
1: gitu.
0: Itu boy group
1: bukan
0: Korea.
1: Jadi udah trailernya dan kalau stop motion tuh susah kan?
0: Iya.
1: Gerakan-gerakan jadi prosesnya bisa sampai 6 tahun.
0: Iya, memang
1: penasaran
0: susah sekali. Saya
1: apa?
0: Itu bikin ke konten stop motion itu 5 tahun.
1: Wih, pernah kah dibikinkan juga stop motion sama mantan?
0: Cie cie.
1: Tapi dia yang bergerak kayak ada kertas tuh, nah ambil.
0: Oh iya.
1: Nah buka ki, tapi dengan dirinya di situ baru goyang-goyang bikin kayak.
0: Sebenarnya itu
1: bukan di stop motion.
0: Stop motion kan ini begini jadi ya.

0: video aja kayaknya sebenarnya itu deh.
1: Patah-patahan aja begini.
0: Dimanapun kamu berada Israq ya, semoga kamu berbahagia dengan keluarga kecil
1: asik.
0: Kamu.
1: Asik, Kak Israq. Sakinah mau ada
0: warahmah.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia nggak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.
3: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Buah. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: insecure. Kalau insecure itu kalau zaman milenial sekarang itu seperti kita takut untuk mengembangkan diri kita. Kayak kita takut dengan pencapaiannya orang, itu insecure kalau menurut saya.
1: Apa insecure?
2: Tidak percaya diri, minder. Misalkan biasanya orang yang kayak ada sesuatu kurang dari dirinya jadi insecure, Kak.
3: Rasa tidak percaya diri.
4: Aku tahu pas agak bisa diulangi, Kak. Insecure, merendahkan diri.

sangat takut, buat aku cemas, dan bahkan gak percaya diri. Yah, mungkin inilah yang namanya insecure. Selalu muncul negative vibes dalam diri ini. Apakah ini bisa berdampak sama mental health aku? Trauma aku tuh.

0: Frodera dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Ya, so WhatsApp.
0: Jangan minta nama dekat, Bu. Yes. Ih, mana suara Atta? Jam ini.
1: Jam 7, Mika?
0: Iyalah. Jam 7, Mi. Dan apalagi ini waktunya Mi ada anak-anak kecerita. Di. Kenapa? Tidak. Waktu dengarkan dulu waktunya Mi, ini anak-anak enggak bercerita di aku mau cerita.
1: Iya, itu dia. Ada AMC baru
0: memang kita.
1: Ada AMC baru soalnya kan ada proyek tuh. Anak-anak kemarin kita.
0: Ada kayaknya ada tapi minggu lalu.
1: Minggu lalu.
0: Iya.
1: Oke, enggak masalah.
0: Tapi kalau ada tuh yang mau cerita, di mana Mi itu?
1: Langsung aja di emailnya kita kumaucerita@gmail.com atau lebih gampang di WhatsAppnya kita aja di 0811 410 968. Mau cerita horor, persahabatan, percintaan, pertemanan,
0: boleh
1: mau
0: semuanya.
1: Mau curhat kehidupan, kesengsaraan, kebahagiaan, kebersamaan.
0: Dan ini tidak begitu cek keping.
1: Pokoknya apapun itu kita terima. Kalau kamu mau nyamarkan nama kamu boleh disamarkan. Ya sekarang maksudnya kalau kita cerita tuh ya belum tentu didengarkan sama
0: betul.
1: Orang.
0: Betul. Apalagi nanti nanceritai jiki lagi.
1: Betul. Di sini aman dan apalagi menurutmu ceritamu ada hikmahnya misalnya. Kamu nggak pengen itu terjadi di orang lain. Yeah. Kamu nggak pengen orang lain merasakan hal yang kamu rasakan. Kamu pengen orang lain belajar dari hal yang pernah kamu alami.
0: Betul.
1: Atau mungkin.
0: Dengar kisah mah. Pokoknya teman Prodo langsung aja ke email @rri. Aku mau cerita prodo@gmail.com.
1: Musuh sih bunda.
0: Gitu ya. Jadi sebelum kita dengerin ada teman-teman yang cerita hari ini, ya, kita teman-teman dengerin dulu beberapa lagu buat kamu malam hari ini. Setelah itu nanti

FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita
3: bangga buatan Indonesia.

0: Oh, saucy.
1: Nah, itu tadi pulang mau jam 8. Nanti akan ada relay dari Pulau Jakarta, Enggi.
0: Music live chat. Dari jam 8 sampai jam 9. Tapi nanti malam kamu bakalan ditemenin sama Rai.
1: Iya, sama Rai.
0: Iya, sama Rai.
1: Kira-kira jam berapa Rai datang?
0: Jam 8. Okay. Harusnya jam 8 ya, Bu. Karena kan ini dia memang siarannya jam 8. Meskipun siarannya jam 9, Pi.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tapi dia tetap harus datang jam 8.
1: Kalau dia terlambat?
0: Kita hukum dia.
1: Jangan kemana-mana teman padua ya. Terima kasih.
0: Pamit, kita pamit ya.
1: Terima kasih udah nemenin Nindi sama Enggi di
0: Sore Ceria. Yes.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Widih, Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Macam LC Music Live Chat masih bareng sama Edit dan malam hari ini udah nggak sendirian ya karena udah bareng sama Tone Way.
1: Yes. Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GME. Good morning everyone.
1: Good morning everyone.
0: Iya, kemarin band. Sekarang band lagi. Gak apa-apa lah. Seru. Ngobrol sama band tuh seru karena gue juga besar lahir, maksudnya tumbuh ya bermusik itu di era-era band juga gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih. Ini Aji sih, kenalan dulu ya.
0: Oke, boleh sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Pegang doang ya? Enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih,
1: ini. Dari sini tuh. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Ini lumayan gelombang.
0: Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke.
1: Okay. Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Oh, nah, udah.
1: Kenal lamanya sama Ajis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu bedanya. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke,
1: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay. Tapi gak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai bass ya. Kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Betul, benar.
0: Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya.
1: Yeah.
0: Terakhir tuh tahun 2025 tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: baru ngerilis single.
1: Single yang tahun lalu. Sekarang bawa single lagi nih.
0: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin
0: rilisan. Benar. Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasa workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya dikasih mandat kita semua tuh harus nulis. Kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
1: Ajis langsung QC dia.
0: Ini
3: bagian abang-abangannya itu.
0: Abang-abangannya.
3: Ya. Aduh. Dia lagi aja.
1: Bang ini bang. Udah bang. Jadi bang.
0: Bang ini bang. Guru.
3: Pendidikan guru.
0: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
1: bener, gitu.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Gitu, langsung masuk drive.
0: Asik, langsung oke kita bikin dah gitu ya, bener-bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya. Bener-bener, ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Yeah,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Salah
1: mendetail
0: satunya.
1: Ya.
0: Mendetail. Bener. Karena gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya bener, kan. Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Woi, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu. Yes. Kan pasti
1: merasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Okay.
4: Jadi pengen buat nih.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena sempat ketemu sama mantan.
1: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ.
3: Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu.
0: Kacau sih. Kacau sih. Kacau. Kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak. Eh, kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman berdua yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal.
1: Oh, yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Waves.
1: Yes.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Waves itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sebenarnya. Jadi cuma waktu itu lagi nggak

0: orang bisa menyampaikan ke seluruh.
1: Oh itu dapat ya, cocok lagi dapat ya.
2: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh.
0: Bisa kayak gitu.
1: Aduh, benar. Oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
0: Kita satu tahun, dua tahun.
1: Dua tahun itu berarti sempat rilis juga ya?
0: Rilis empat lagu.
1: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
0: Iya, 2025.
1: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
0: Apa sih bedanya sih?
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
1: Oh oke. Okay.
2: Ya, jadi kalau kita
0: wadahnya ada.
2: Iya, kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
0: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
1: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
1: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
1: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Betul.
1: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
0: Membantu.
1: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
0: Benar. Cuman untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
1: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semua sendiri ya, dari hulu ke hilir.
0: Benar-benar
1: emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
0: yes.
1: Parfum ini gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon gitu berarti.
0: Gamon sih ya.
1: Gamon ya basically ya.
3: Gamon move on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari wangi, dari sebuah wangi terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
1: Yes.
3: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
1: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
1: Widih.
0: Harapannya itu.
1: Gokil. Bagus kata-katanya.
0: Itu. Dapat di mana nanti bilang?
1: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih maksudnya? Ketika orang dengerin lagu ini, harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
1: Oke, benar.
3: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
1: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan? Karena kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
1: Oke.
3: Itu sih.
0: Hati-hati dengan wangi.
1: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamannya sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
0: Iya itu juga kan.
1: Iya kan.
0: Kalau flashbacknya kacau kan itu apa yang bisa gak bisa gak mau keluar kamar kan.
1: Bener. Masalahnya kan kita gak bisa ngapus lagu itu ya.
0: Bener.
1: Sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak. Cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
0: Harus gak sih?
1: Gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
1: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
1: Oke.
2: Misal contohnya
0: jadiin pelajaran gitu ya.
2: Ya dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
1: Okay.
2: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Alah.
3: Kemana ini kita berani?
0: Ya, bisa, bener. Karena harus dilupain, kadang enggak juga.
2: Iya,
0: jadi tergantung gitu. Lah kita mau kemana, gitu. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
1: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
0: Enggak sih, belajar. Malah.
1: Belajar. Nah,
0: ya? Bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
1: Yes.
0: Terus kita udah pernah lewati itu, terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
1: Oke.
0: Apa misalkan gak ada promonya atau apa. Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
1: Oh.
0: Sampai akhirnya puzzle-puzzle itu udah jadi Tone Wave nih. Yuk kita jalan deh gitu. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
1: Iya sih, bener kan, sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
0: Bener, bisa, bener. Biar tahu
1: biar belajar gitu kan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Bener. Kan. Oke. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
0: Gian.
1: Ini kan yang nulis lagu ya.
0: Gas.
1: Kan ini tadi bilang kan, ini kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Nih apa nih?
3: Sebenarnya ketemunya di kondangan.
1: Oke.

0: kan nggak sengaja ketemu. Terus wanginya kok masih sama gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, itu aja
2: sebelumnya. Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
1: Iya, nggak ada part 2-nya ya.
3: Bentar, ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan gak jelas, bener
1: iya
3: gak?
1: Iya sih, bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai situ sih. Wah ini terlalu pribadi, cuma gak apa-apa jawabnya.
0: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
3: Oh, okay. Yang nikah kalian satu teman.
2: Terus aja digoreng kayak
1: terus.
2: Digas.
1: Terus sekarang coba. Terus sekarang. Rating bang, rating.
3: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
1: Bener. Bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
0: Bukan, sama-sama tamu.
1: Sama-sama tamu. Bener.
2: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
1: Enggak ada ya. Aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini, bener ya?
2: Lamanya ngendapnya sih, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
1: Oke.
2: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi, ya udah ayo gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah parfum yang dipilihnya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh. Udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih kita tinggal ambil lagu itu, kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
1: Iya benar-benar. Tapi maksudnya kan gue mungkin bukan sebagai musisi gitu kan, pastinya ada dasar tertentu gak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya. Itu apa tuh dasar pemilihannya tuh sebenarnya?
3: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu.
1: Oke.
3: Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
2: suggest juga.
3: Iya, kita nge-suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Mereka
2: PD-nya yang mana?
3: PD yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Nah gitu.
1: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya, dipilih dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
3: Wah banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
1: Waduh,
3: banyak tuh. 2472.
2: Nah, 72-nya adalah.
0: 2400-nya baru nemu satu kata.
1: Iya, benar. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dipikir satu-satu ya.
2: Itu bisa tuh.
1: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
2: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua. Jadi ada budaya itu ya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi tapi yang paling rajin di sini kalau disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
1: Punya banyak cerita ya.
2: Dia punya banyak cerita.
0: Paling gabut.
1: Paling gamon. Oh iya benar.
2: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
1: Ada terus ya. Benar sih.
2: Apa ini kita bikin? Ini ada lagu.
1: Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
2: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
1: Oh, bisa gitu berarti ya. Oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
2: Sampai ke musiknya sama dia.
3: Jadi kita mah fair gitu. Kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
1: Berarti harus siap dengan
2: mental
1: itu, mentalnya dia.
3: Iya, benar.
1: Harus siap dikatain musik lu jelek.
3: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan PD-nya,
2: dengan musiknya full
3: dia kirim terus. Guys, ini gua udah ngirim ini gimana, bagus enggak? Enggak,
2: tapi liriknya dibawa ya.
1: Maaf,
2: musiknya hapus semua.
3: Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misalnya.
1: Dari musiknya benar-benar dirombak
3: full.
2: bisa kayak gitu.
1: Sampai segitunya ya. Benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini yes, single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
2: Tanggal 19
1: Agustus atau Juli?
2: Juli.
1: Oh, Juli ya. 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Wave.
1: Yes, masih.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya. Ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit tapi mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya siapa nih? Aku udah boleh.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Celingok-celingok ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari
0: tetep
1: dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetep ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: sumbernya
0: okay.
1: Dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau itu lihat dulu kondisinya dia sama okay. Siapa sendiri kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: bener.
1: Iya okay. Gitulah.
0: Ya silaturahmi.
1: Silaturahmi.
0: Iya, modusnya.
1: Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau Bang, kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Yeah. Nyari dulu mana ya?
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: Makasih.
1: Sama-sama dong.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, okay, kalau
0: apa kayak yaudah aja bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diam aja sih.
0: Oh, diam aja ya. Kayak pura-pura enggak tahu.
2: Tapi
0: aja.
2: Pasti flashback pasti. Okay. Langsung otak gitu.
0: Iya, iya.
2: Jadi inget.
1: Gitu ya. Oh iya, ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Iya, benar. Oke.
3: Kalau orang yang dibenci sih ya, kalau misalnya mantan yang dibenci itu langsung kayak,
1: oh gitu,
3: langsung terus lari atau wah,
0: oh, langsung lari ya kayak,
3: wah. Bener ini,
2: okay. Boleh sekali lagi,
3: masih dibuat dua kali,
1: udah senang,
3: udah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya,
3: yeah,
0: biar nggak ketemu lah ya, yeah. Bener.
1: Kalau Gian nggak bisa langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya bener, kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh, kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih. Tahu. Konvo starter, bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik.
1: Kok tahu, Mas?
0: Iya, ini enak tahu gitu ya. Kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103.
0: Ternyata jualan.
3: Refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bagian
4: pelongo dulu sih,
0: okay.
4: Nyari juga
0: oh,
4: sih.
0: Oke.
4: Mana ya? Pasti kepo nyariin.
0: Mm-hmm.
4: Oh bukan.
0: Oh.
4: Misalkan bukan. Oke lah, ya udah nggak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya.
1: Kecewa banget.
4: Kecewanya.
0: Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya. Ya.
1: Ada harapan di situ.
2: Oh iya, beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada harapnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tau Gian.
0: Oh iya. Ya,
1: makanya ini nulisnya banyak, terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini, nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Gian cepet banget. Mau okay, dites bikin lagu cepet nggak?
0: Mau.
1: Bisa.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi yang di mobil.
0: Oh gimana? Oh,
2: iya. Coba.
0: Oh beneran ada?
2: Ada. Ada yang di mobil dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
5: Yang tentang langit Jakarta. Gitu.
2: Langit Jakarta masih. Ada Monas. Ada, bener. Kududuk di sebelah. Yang tadi.
5: Oh, iya yang tadi mobil.
4: Tuh. Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, yang kalau pokoknya ku duduk di sebelah Monas ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin
0: beneran.
1: Sumpah pas lihat Monas.
2: Iya.
1: Kan, tadi ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya okay. Lihat Monas terus. Terus bagus ya, iya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe enggak ya ke situ?
0: Oh, itu dulu dari situ. Oke, okay, random.
1: Tiba-tiba
0: ya.
1: Dia bikin bagus kata.
2: Iya. Monasku terjatuh, emasku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, oke.
1: Mau percayalah okay. Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih.
0: Nih jago ya, ini
2: benar. Cuman kerogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang.
1: Tuh, Bang.
0: Bener. Siapa tahu mantannya denger kan?
2: Iya.
1: nyesel kan nanti.
0: Ih, amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
0: Ya itu loh. Oke, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada ya? MV ada, di YouTube channelnya label Pro M.
0: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan lihat di lirik, aroma bunga masih dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya,
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, tahu.
1: Nama Diplo. Nah, kayak gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
3: Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Jadi benar-benar.
3: Bisa sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Iya.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Prime ya. Begitu mereka ngirim moodboard, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh, langsung cocok. Kita enggak ada. Maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi overall gitu sih storyline-nya. Nice,
0: mantap.
1: Makanya langsung jadi.
0: Gitu. Nah, itu dia. Semprotan. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Ah, oh, benar. Bisa. Tergantung perspektifnya.
1: Benar.
0: Oke, tapi kalau tadi didengar, kayaknya lagunya tuh sebenarnya nggak segalau itu ya?
1: Nggak segalau itu.
0: Cuma
1: lebih ke remind dan remindnya yang senengnya.
0: Oke, okay. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin gitu ya. Benar-benar. Oh, itu malah makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya yang aja baik-baik kan malah
1: itu, makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gue nggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan, tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gue duduk di sampingmu.
1: Tadi itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu. Nerusin lagunya sampai beres dulu.
0: Bener-bener. Rekam dulu. Oke. Berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih?
3: Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian. Dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRD Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik. Benar-benar. Request yang banyak ya, biar nanti masuk chart gitu kan. Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tau beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak, beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Oke. Peach.
0: Oke, peach. Kenapa tuh?
1: Karena enggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger. Tapi tidak menyedihkan.
0: Oke. Asyik. Lanjutnya siapa? Siapa nih?
1: Oke, asyik. Oh, kita gongnya di ending.
0: Harus lucu ya, Bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Itu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya sih.
2: Kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Oke. Rai.
3: Biru.
0: Biru?
3: Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan kayak,
0: lumi banget nih.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya, cerah. Rasa-rasa cerah, jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah. Tapi kan kadang biru juga, gak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah. Ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Bener, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengarkan.
0: Ini pakai mic bang.
1: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
1: Lebih ke pink ya.
0: Oh pink, oke. Nah ini kenapa aja ini?
2: Reasonnya bagus nih. Iya benar.
1: Kalau iya coba itu apa ya? Jadi
2: melambangkan.
1: Kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya,
0: Okay.
1: Bukan buat laki-laki.
0: Iya.
2: Jadi pinky lebih cong.
1: Beda dong.
4: Manis aja sih.
0: Oke. Okay.
4: Oh iya.
1: Girly.
0: Girly. Girly. Ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
1: emang dia pecinta wanita banget ya kayaknya.
3: Makanya sering pakai baju warna pink.
0: Ah, wow. Ini.
2: Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh, aduh, aduh. Aduh, Nike lah ya, Nike lah. Ya.
4: Masa iya Nike lah.
0: Loh, siapa tahu namanya beneran Nike lah. Ya. Cuma bukan Nike lah yang kita tapi tahu.
2: Bukan kan?
4: Bukan dong.
0: Oh, bukan.
2: Bukan ya?
1: Nama siapa?
3: Nah, itu.
1: Jadi kenapa? Jadi kenapa?
0: Jadi
1: kenapa?
0: Kok jadi spesifik?
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
2: Angkatan kita ya? Iya kayaknya.
0: Bener sih.
2: Bisa apalagi angkatan ya. Dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kemungkinannya kecil.
2: Kecil-kecil.
0: Bener, bener, bener. Oke deh terakhir. Apa ya. Yang ingin disampaikan buat, dari Tone Waste ya. Buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
2: Belum
0: fans ada. Belum ada ya.
1: Tone Waste Money ya. Mantap kayaknya mancing deh.
0: Silakan apa yang ingin disampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
0: Aduh aduh aduh.
1: Iya iya.
3: Waalaikumsalam. Ya semoga semoga teman-teman semuanya bisa bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
1: Betul.
3: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif.
1: Terus aku ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: ya udahlah,
3: enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
1: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
1: Jadi apa parfum tuh? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Parfumnya ada.
0: Wow.
1: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
1: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya ada Tone Waves.
0: Wih, seru.
1: Kita cuma bikin 50 ya,
3: ini. Iya.
1: Cuma ada 50.
0: Berarti enggak dijual ya?
1: Enggak dijual.
0: Enggak dijual.
1: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
1: Kayak apa nih lagu?
0: Seru, seru, seru. Jadi makin kebayang ya.
1: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ya, ada, ya, nanti ada aromanya beneran.
1: Itu.
0: Ini komplit tuh ya.
1: Komplit.
0: Mantap, mantap, mantap. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Kaget. Asik.
1: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga deodoran.
3: Bukan juga deodoran.
0: Pokoknya ada sesuatu yang menarik
1: ya. Nanti kesini lagi pasti.
0: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
3: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS _.
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
1: Challenge-nya bisa diikutin. Bisa dicek
0: sekarang,
1: di situ ya.
0: Iya. Yeah, pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
1: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek gitu
1: ya. TNC-nya
0: di situ. Biar dapat parfum.
1: Parfumnya.
0: Ini seru-seru, gue ikutan kali ya.
1: Ikutan kali.
3: Ikutan dong. Sampai. Oh, itu beda lagu. Itu beda kampanye kalau gitu, Mas. Beda kampanye, Mas. Beda gitu, Mas.
0: Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Yes. Di semua DSP bisa didengerin.
1: Yes.
0: Dan challenge-nya juga diikutin. Betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M.
1: Yeah,
0: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
1: Thank you.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan seri jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
1: Yes.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit. Pamit dan juga
3: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain. Bye bye.

baik kamu. Terima berdua, welcome back to Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Bareng Rai terima berdua nemenin kamu di malam hari ini ya. Malam Jumat nih terima berdua. Waktunya Rai nemenin kamu biar gak selam-selam amat hidup kamu di malam ini terima berdua. Aku bakal nemenin sampai jam berapa ya? Sampai jam 12 nanti. Dan juga terima berdua seperti biasa juga ya, di satu jam awal ini Rai bakal ngasih kamu info soal komunitas ya. Biasanya emang kalau setiap malam tuh di jam 9 bakal ada zona komunitas yang bakal nemenin kamu selama 1 jam sampai jam 10 nanti. Jadi buat kamu yang penasaran kita bakal bahas apa di malam hari ini, terima kasih. Jangan kemana-mana dulu, tetap di 96,8 FM Pro.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di zona komunitas malam hari ini kita bakal bahas soal apa sih manfaat yang bisa kamu dapat kalau kamu masuk komunitas. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kamu dapat di Teman Pro 2 kalau kamu masuk komunitas. Yang pertama, kamu bisa menambah namanya relasi. Jadi ini bisa menambah relasi Teman Pro 2, bertemu orang-orang banyak dengan minat atau tujuan yang sama. Biasanya sih kalau kita masuk komunitas ya, latar-latar kita kan berbeda. Nah, orang-orang yang kita dapat tuh di komunitas biasanya banyak relasi yang terhubung gitu, sampai akhirnya kayak dunia kerja, dunia kita yang lain tuh bisa nyambung ke orang-orang lain gitu. Makanya Teman Pro 2 manfaat masuk sebuah komunitas itu banyak banget ya. Salah satunya adalah menambah relasi, terus juga mendapat ilmu dan juga pengalaman baru Teman Pro 2. Jadi bisa belajar dari anggota yang lebih berpengalaman. Mungkin kalau kamu masuk komunitas gitu, orang-orang di dalam situ ada yang udah berkeluarga, ada orang yang udah umurnya lebih tua dari kita gitu. Nah, kan itu biasanya

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro Dewa dari Makassar, teman terbaik kamu. Terus pada lanjut lagi kita bahas soal komunitas dan apa saja yang bisa kamu dapat nih ketika kamu masuk di sebuah komunitas Terang Pedua. Selain menambah relasi, mendapat ilmu dan juga pengalaman baru Terang Pedua, kamu juga bisa meningkatkan skill kamu. Misalnya Terang Pedua kalau di komunitas biasanya ada peningkatan skill komunikasi, kerjasama, kepemimpinan

memperluas peluang kamu. Jadi di komunitas itu kadang membuka akses ke pekerjaan. Iya, yeah, banyak banget. Aku senior-senior ya, yang udah aku dapat di sebuah komunitas itu bisa membuat kamu

Dan yang terakhir tahap kedua, dengan masuk komunitas kamu bisa mendapatkan yang namanya dukungan sosial. Punya lingkungan untuk berbagi cerita, bertukar saran, dan juga saling membantu tentunya. Oke deh, tahap kedua itu dia ya, manfaat yang bisa kamu dapat ketika kamu masuk di sebuah komunitas. Nanti di jam 10 sampai jam 11 nanti kita bakal curhat-curhat bareng ya. Jadi buat kamu

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Ram Pro 2, tadi kita habis dengerin lagunya Sesi Potret. Ya ini lagu yang super sedih banget, apalagi buat kalian yang relate sama lagu ini ya. Kadang tuh lagu bisa membawa kita di dalam sebuah kesedihan nih. Dan sama nih Ram Pro 2, ada teman aku

katanya lagi pisah. Gak tahu pisah atau gimana ya, karena dia juga gak pernah cerita. Katanya nih ya, dia lagi pengen diputerin lagu, dan lagunya agak lumayan galau ya teman-teman dua. Ini dari Toru, katanya lagunya itu buat kamu yang habis putus dari hubungan 3,5 tahun, tetap semangat ya. Selama itu, sejauh itu 3,5 tahun. Kalau kita cicil mobil, kayaknya Toro itu cicil mobil, cicil motor kayaknya kalau 3,5 tahun itu udah selesai ya. Kayaknya sih ya. Tapi kita we never know. Entah itu hubungan kamu atau hubungan teman kamu yang lagi selesai, yang udah 3,5 tahun bareng tapi harus berakhir dengan sebuah kata pisah. Kamu semangat ya. Ini dia lagi pengen diputerin

aku tidak tahu. Mungkin nanti kamu bisa cerita ya, Tror, kalau kamu ngerasa emang ini cerita bagian dari hidup kamu ya. Jadi aku cuma bisa bilang semangat dan spesial buat kamu di malam hari ini. Inilah dia lagu dari For Revenge.

baik kamu. Sampai dua nih, lanjut lagi bareng Raih nemenin kamu. Dan ini kita bacain lagi, ada dari Fajar. Waduh, kalau namanya Fajar, apakah kamu Fajar Sad Boy? Kita dengerin dulu, kita bacain ya ceritanya Fajar Sad Boy. Kali ini bukan Fajar Sad Boy, Fajar kata.

Aduh, itu hal yang pernah aku alamin dan rasanya emang nyesek ya, karena dia adalah salah satu teman aku juga yang ini ya, maksud aku teman aku yang pernah pergi gitu pas aku udah selesai, kita udah selesai kuliah masing-masing, terus juga udah waktunya untuk balik ke kampung masing-masing. Itu adalah fase dimana kita harus belajar ikhlas untuk merelakan apa yang udah pernah kita jalin bareng-bareng. Ini teman aku kemarin tuh dia dari mana ya, Tangerang Banten ya, dan dia pamit, kita tuh satu kosan, satu tempat kuliah, satu kosan juga. Bukan satu kosan, tetangga kos.

Jadi tanggal kedua harap sabar aja ya. Fajar jangan sedih-sedih karena nanti dia bakal mendapatkan yang lebih baik selain kamu. Bercanda-bercanda. Tapi intinya dia bakal

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

baik kamu. Nih terlambat dua terakhir aku pengen bacain nih curhatan dari ada di WhatsApp Pro 2 di 081243 sekian. Nih terlambat dua katanya kak aku pengen cerita dikit. Aku hari ini lagi abis dari acara wisudaan teman aku ya, waduh emang, dan ya agak terharu juga sih kak, akhirnya dia yang udah

DO, tapi aku berharap semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan aku juga bisa ikut wisuda. Jujur aku bahagia lihat teman aku wisuda, tapi di satu sisi aku juga berpikir kapan ya aku juga ikut wisuda. Dan kalau mungkin aku juga udah

semua butuh proses ya. Kamu siapa namanya aku nggak tahu dari WA, tapi intinya kamu harus lebih rajin lagi. Kalau memang kamu udah tahu kamu di ambang jurang untuk jatuh dicobloskan di lubang DO, kamu harus lebih semangat lagi, jangan terlalu malas-malasan, karena begitu tuh masalah waktu, di masalah

11 juga ya. Aku harus pamit undur diri nemenin kamu. Dan abis ini teman berdua bakal ada jazz music nemenin kamu sampai jam 12 nanti. So aku Rai harus pamit undur diri nemenin kamu di mana.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sahabat, pernahkah kita mengingat-ingat setiap jasa-jasa seorang ayah? Iya, seorang lelaki paruh baya yang senantiasa bekerja siang malam tanpa mengenal lelah, yang mengesampingkan rasa ngantuk, rasa sakit, demi memperjuangkan harapan-harapannya, menjadikan putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh, soleha, dan berhasil dalam pendidikan dan karirnya. Seorang lelaki yang berjuang bersama wanita bernama ibu, membesarkan putra-putrinya, mengajarkan anak-anaknya untuk lebih dekat kepada Tuhannya. Sahabat, pernahkah kau perhatikan wajah tuanya yang penuh kerutan di dahinya, yang coba meredam rasa lelah, rasa marah, yang dibalut dengan senyum manis agar tidak membuat anaknya khawatir dan sedih? Lelaki tua yang senantiasa terbangun di sepertiga malam untuk mendoakan anak-anaknya yang nun jauh di sana, yang senantiasa khawatir kala kabar tidak kunjung datang, yang senantiasa memikirkan bagaimana keadaan anak-anaknya. Namun terkadang kita tidak pernah mengingat beliau. Kita sering sibuk dengan aktivitas sendiri, sibuk dengan pasangan, ketimbang mengingat ayahanda yang jauh di kampung halaman. Terkadang kita malu ketika ayah datang menyambangi kekosan hanya karena gaya berpakaian yang kita anggap norak. Padahal beliau sudah mempersiapkan pakaian terbaiknya demi bertemu dengan anaknya, dengan membawa buah tangan hasil dari panen di kampung. Sahabat, coba kita bayangkan sejenak wajah lesu seorang ayah saat ini. Pernahkah kita menangkap gurat kelelahan, gurat kerisauan? Sayangnya kadang tidak. Sahabat, seringkah kita mendoakan beliau, atau kita malah sering melupakan beliau? Sudahkah kamu memeluknya dengan penuh kasih dan merasakan degupan jantungnya di dadamu? Mari sahabat, kita muliakan ayah kita, kita muliakan ibu kita, kita muliakan keduanya dengan sayang cinta yang tulus.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending di kantin gue, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.

0: Habis ngampus, Rip. Tumben rajin.
1: Iyalah.
0: Paling-paling nongkrong ning kantin.
1: Ngerti wae.
0: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
0: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
0: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: untuk Anda 100 poin jika Anda menjawab dengan tepat. Dan pertanyaan pertama, jika terjadi kebakaran, berapakah nomor layanan yang bisa kita hubungi?
1: Pemadam Kebakaran 113.
0: Anda benar. Jawaban Anda betul. Berikutnya, berapakah nomor layanan SAR atau Basarnas?
1: 115.
0: Yep, 100. Anda menjawab dengan benar. Pertanyaan terakhir, sebutkan berapakah nomor layanan Posko Bencana Alam? Waktu habis. Jawaban yang benar adalah 129. Jangan lupa 129. Hafalkan dan amalkan. Utamakan keselamatan.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2020. Dan esok pagi, siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96.8 MHz Broadway dan Makassar,

teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Pro 2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama. Ia merupakan ibadah yang paling utama dan menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menegakkan salat tepat pada waktunya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Namun, sayangnya banyak di antara kita yang sering mengabaikan salat tepat waktu. Ada yang menundanya karena pekerjaan, ada yang terlambat karena kesibukan duniawi, bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali. Padahal mengabaikan salat tepat waktu memiliki bahaya yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengabaikan salat tepat waktu adalah bentuk ketidakdisiplinan dalam beribadah. Salat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Jika salat kita baik, maka seluruh amalan kita akan baik. Sebaliknya, jika salat kita buruk, maka seluruh amalan kita akan buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya." Hadis riwayat Tabrani. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengabaikan salat tepat waktu bisa menjadi pintu menuju kemaksiatan. Orang yang meremehkan salat akan mudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Salat adalah benteng yang menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jika benteng tersebut lemah, maka hati kita akan mudah terpengaruh oleh godaan setan. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah. Ketiga, mengabaikan salat tepat waktu bisa mendatangkan murka Allah. Salat adalah bentuk ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah. Jika kita meremehkannya, berarti kita telah meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjaga salat tepat waktu, atau justru kita sering menundanya karena alasan yang sebenarnya bisa kita atur? Ingatlah, waktu salat adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengubahnya sesuai keinginan kita. Marilah kita berusaha untuk selalu salat tepat waktu, menjaga kualitas salat kita dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidup. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena meremehkan salat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Jagalah segala salatmu dan jagalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk." Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam menegakkan salat tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kami.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Aku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasih emang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2

0: guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Pada happy weekend by the way yang dapat. Weh, ini baru bahas hari Jumat. Karena di kantor itu WFH jadi kayak rasa-rasanya hari libur. Tapi yang tetap masuk kerja hari ini, yang enggak dapat jatah WFH, tetap semangat di hari Jumat. Enggak kerasa banget udah masuk di tanggal 21 Agustus, bentar lagi Agustus selesai, September datang lagi Oktober, tiba-tiba 2026 udahan aja. Tapi tenang aja karena kita baru mulai di Spada, masih panjang. Nanti kita bakal kasih kamu playlist yang bikin kamu semangat. Terus juga nanti bakal ada lagu pilihan kamu, ada tips menarik, dan nanti kita bakal ngobrol seru di Bincang Asik nanti di jam 9. Dan kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Kamu tinggal download aja aplikasinya di App Store atau di Play Store HP kamu, dan follow sosial media kita juga supaya kamu nanti bisa ikutan di lagu pilihan kamu dan bisa dapat updatean terbaru dari Pro 2 Makassar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Etienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Etienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Etienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Gimana pagi kamu hari ini? Sudah diawali dengan apa? Biasanya tuh hari Jumat identik dengan olahraga. Dress code-nya itu di sekolah atau juga di kantor itu pasti biasanya pakai baju olahraga. Nah, yang hari ini dapat jatah libur, sudahkah kamu berolahraga hari ini? Karena sekarang ini tren olahraga itu sudah semakin jadi lifestyle-nya anak muda. Bahkan kita yang generasi milenial juga sudah mulai terbiasa dengan hidup sehat. Pagi itu minimal harus jogging, atau tren yang lagi naik kemarin itu adalah jalan 10.000 langkah. Jadi kayak kurang rasanya kita berolahraga atau mungkin juga jalan-jalan kalau tidak capai target 10.000 langkah. Tapi sebenarnya teman Pro 2, tidak selamanya itu harus capai 10.000 langkah untuk bisa mendapatkan manfaat kesehatannya. Karena ternyata jumlah langkah yang jauh lebih sedikit ini sudah bisa menurunkan resiko penyakit serius, asalkan dilakukan secara konsisten dan juga dengan intensitas yang tepat. Nah, untuk target langkah harian yang ideal itu sebenarnya gimana? Apakah benar harus 10.000 langkah? Nah, yang harus diperhatikan adalah berapa banyak langkah kaki yang dibutuhkan untuk meningkatkan kebugaran. Jawabannya itu adalah kalau kamu berjalan kaki dengan tujuan meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, atau stamina, maka berjalan dengan intensitas lebih tinggi bisa memberi manfaat tambahan. Misalnya berjalan menanjak ini bisa mengaktifkan lebih banyak otot dibandingkan berjalan di permukaan datar. Jadi buat kamu yang memang pengen melatih atau menambah kekuatan dan juga stamina kamu, kamu bisa pilih jalur pendakian, itu bisa. Jadi banyak-banyak pilih yang nanjak-nanjak jalanannya. Dan selain itu juga teman Pro 2, sebenarnya apa sih dampak dari jumlah langkah terhadap resiko kematian? Ternyata ada teman Pro 2, hati-hati. Karena berjalan minimal 2.300 langkah per hari ini sudah mampu menurunkan resiko kematian. Jadi turun kalau kamu semakin rajin dan sering jalan kaki. Karena adanya untuk mencegah penyakit yang namanya kardiovaskular. Jadi setiap tambahan 500 langkah per hari itu bisa menurunkan resiko tersebut sekitar 7%. Terus kalau ditambah lagi 10.000 langkah, turun lagi sampai 15%. Kalau sampai langkah kamu per hari 3.900, itu bisa dikaitkan dengan penurunan resiko kematian dari berbagai penyebab. Jadi ini membuktikan kalau langkah kecil pun tetap bisa berarti besar bagi kesehatan, terutama untuk orang yang sebelumnya jarang banget yang namanya bergerak. Jadi olahraga gak harus selalu yang jogging, lari, badminton, terus juga apalagi pokoknya semua yang lagi tren sekarang. Karena dengan hidup sehat cukup dengan jalan kaki saja kamu sudah bisa memanfaatkan, mendapatkan manfaatnya. Nanti kita bakal bahas lagi sebenarnya idealnya berapa sih langkah yang harus kita capai, apakah benar harus 10.000, karena ternyata ada bedanya dari segi usia dan juga jenis kelamin orang tuh harus beda-beda di setiap target langkahnya. Nanti kita bakal bahas, jadi stay di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
0: Terbaik kamu
9: Pro 2 FM.
10: Now I lay me down to sleep, I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 7 pagi teman Pro 2, saatnya kita spill lagu pilihan kamu hari ini. Ada 4 lagu yang udah kita siapin, 2 Indonesia dan juga 2 dari mancanegara. Nanti kita kasih tahu gimana cara votingnya dan rulesnya kayak gimana. Tapi kita spill dulu siapa aja yang masuk di playlist lagu pilihan kamu untuk hari ini. Di lagu pertama kita punya lagunya Treasure with Darari.

Yes, ini angkotnya angkot premium ya, karena angkot internasional. Oke, next kita pindah Indonesia. Kita punya lagunya Akbar featuring Ningse, Astaga Bercanda.

Oke, itu dia 4 lagu yang bisa kamu voting mulai dari sekarang, teman Pro 2. Caranya gampang banget, kamu tinggal langsung WhatsApp, DM, atau juga boleh komentar di aplikasi RRI Digital. WhatsAppnya di nomor 0811 410 968, DM-nya langsung aja ke Instagram kita @RRI_Pro2Makassar, atau aplikasi RRI Digital di kolom komentarnya. Kita bakal tungguin, karena cuma ada 3 lagu yang bakal kita play yang votingannya paling banyak. Dan votingan kamu kita tungguin sampai jam 9.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat kamu yang lagi ada di jalan. Tetap hati-hati di jalan. Hari ini kita update dulu pantauan arus lalu lintas di kota Makassar. Buat teman Pro 2 yang mungkin hari ini ada planning yang memang harus pagi-pagi banget nih on the way ke tempatnya, kita buka dulu di lalu lintas kota Makassar. Teman Pro 2 untuk hari ini ternyata masih belum live ya. Belum ada ternyata. Oh ini ya, ada tawaran. Nah ada. Buat kamu yang mau lewat di bukan, iya belum live ternyata. Ya udah deh, aku tungguin aja info lalu lintas live dari teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di jalan, yang ada di mobil. Boleh dong dikasih tahu info lalu lintas di sekitaran kamu, kita kasih bonus. Kamu bisa voting lagu di lagu pilihan kamu juga kan, sekalian juga. Aku ingetin lagi deh 4 lagu yang masuk di playlist lagu pilihan kamu untuk hari ini. Kita punya lagunya Treasure Darari, terus kita punya lagunya Nuna Hong, terus juga ada Akbar featuring Mingse, Astaga Bercanda, dan juga Gea Indrawari, Manusia Paling Berharga. Kamu bisa langsung aja WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Etienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah silhouette dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Etienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Etienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peduli sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan.